0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

semesta, biar Roh Kudus tercurah buat setiap umat-Mu, dan Roh Kudus, Roh Yesus itu tinggal dalam hati kami, dan kami boleh berjalan di bumi, dan orang boleh melihat bahwa Yesus ada lewat kehidupan kami. Yesus hadir lewat kehidupan kami. Yesus kembali berjalan di bumi lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, mengucap syukur, beri kami kekuatan selalu, kekuatan yang selalu baru, pengurapan yang selalu baru, harapan yang selalu baru, dan percaya harapan di dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Mengucap syukur dan menyerahkan siap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, menyerahkan untuk Om Yudi di Probolinggo dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya. Tuhan berkati keluarga Ibu Katarina Nunuk di Tengger. Tuhan berkati semuanya. Juga Tony di Kriya untuk kesembuhan pada matanya. Tuhan berkati. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sakit, kami percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Ajar kami terus berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini, menyerahkan Radio Star FM, Bapak Andoko, keluarga tuntun terus terang-terang firman-Mu. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

105,5 FM berkat kasih. Sebelum kita berpisah ya, saya akan tutup dengan satu berkat dari Andre Palar Setiawan ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Bawalah semua persoalan kita kepada Tuhan dalam doa dan tetaplah bersyukur, sebab Tuhanlah yang sanggup mengubah beban persoalan kita menjadi berkat. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari GPCC Worship dengan Ajaib Kau Tuhan.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu komposisi dari Fushik Wargesar dengan Die Regiment Kinder. Pertanda Morning Classic udah siap digelar ya hingga jam 8 pagi. Dan kalau hari Minggu seperti biasa bareng dengan Vira Zahra. Saya menuju ke komposisi berikutnya, kami hadirkan by Handel dengan Mesiah.

0: Mas.
1: Yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
2: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Tolongin mbak.
8: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
7: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
8: Loh, kan enak.
7: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
8: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus ya, cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
7: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
9: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
11: minyak gosok cap tunggal.
10: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
11: minyak gosok cap tunggal.
10: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
11: minyak gosok cap tunggal.
10: Pokoknya, semua pakai
11: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih. Bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu komposisi dari Rizka Chaplin, warga saya dengan The Entertainer. Informasi perakiraan cuaca ya, kami update dari BMKG Juanda Wargesar untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026 ya. Beberapa wilayah di Jawa Timur rupanya untuk hari ini terpantau dari siang, sore hingga malam turun hujan ringan ya. Seperti untuk kota Surabaya dan Sidoarjo, hujan diperkirakan akan turun sekitar jam 4 sore hingga jam 7 malam. Suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke barat kalau Surabaya dan Sidoarjo mengarah ke barat laut ya. Kecepatan angin rata-rata 17 hingga 18 km per jam. Sementara itu untuk wilayah yang lain seperti di Mojokerto, kemudian di Malang ya, di Kota Batu, di Pasuruan, dan juga Probolinggo, ini hujannya akan turun lebih awal sekitar jam 1 siang hingga 4 sore wargesan. Kecepatan angin berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius ya. Arah angin kalau di Mojokerto itu mengarah ke utara, sementara kalau di Malang dan juga Kota Batu mengarah ke timur laut. Kalau di Pasuruan, arah angin mengarah ke barat laut ya, sementara kalau Probolinggo, arah anginnya mengarah ke utara. Kecepatan rata-rata sekitar 17 km per jam. Yang paling tinggi itu, paling kenceng anginnya ya, di Malang, Wargesar sekitar 22 km per jam. Termasuk juga Situbondo. Situbondo ini saya cek anginnya hari ini lumayan kencang ya, sekitar 33 km per jam yang arahnya mengarah ke barat laut gitu. Yang cukup tenang angin untuk hari ini itu di wilayah Mojokerto, Wargesar, yaitu hanya 6 km per jam. Saya menuju ke komposisi berikutnya, kami hadirkan by Warner dengan Ride of the Valerize.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser, karena waktu sudah mendekati jam 8 pagi, jadi Morning Classic harus berakhir ya. Habis ini kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup perjumpaan Morning Classic dengan satu komposisi dari Rossini dengan William Tell Overture.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang cerah ceria kalau di sekitar radio Star FM ya. Dibuka dua penampilan, ada Selengku Tak Bisa dan juga Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Petanda program Star Memory, Salam Nostalgia, siap digelar hingga jam 11 siang ya. Berisikan lagu-lagu pop nostalgia, lokal maupun mancanegara pilihan. Yuk gabung di WA kami 0818310755, 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Yang ada hashtag Star Memory itu bisa dikomen aja ya. Dengan caption untuk pagi hari ini, doakan usahamu dan usahakan doamu. Jadi kalau kita punya usaha ya, didoakan. Kalau seandainya kita punya usaha didoakan, kalau punya doa ya diusahakan gitu ya. Jangan cuman berdoa saja tapi usahanya gak ada. Jangan cuman berusaha saja tapi doanya gak ada. Harus saling berkaitan gitu ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Saya menuju ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan by Kobe, Positive Thinking.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wih, HP baru nih.
5: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
4: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
5: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
4: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
5: Hah? Emang ada yang begitu?
4: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
5: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
4: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: yang

95.5 Star FM. Satu track by Green Day yang barusan tampil bergesar dengan Message Day Parade yang dipesan via Facebook ya. Termasuk salah satu lagu hits by Green Day. Dan lagu ini rilis pada tahun 2000 sebagai single dari album Warning. Dan posisinya tuh sebagai lagu andalan juga semakin diperkuat ya, ketika dimasukkan ke dalam album kompilasi mereka International Super Hits. Meskipun secara aransemen itu terdengar lebih santai dan akustik ya, dibanding lagu punk rock mereka yang bertempo cepat, single yang barusan tampil ini juga berhasil mencapai peringkat ke-6 di tangga lagu Billboard Modern Rock Track ya, dan menjadi lagu favorit penggemar hingga saat ini, warga Star. Oke, selamat mendengarkan untuk warga Star yang sudah memesannya by Facebook. Kali ini saya menyapa untuk yang sudah bergabung di WA, yang udah gercep join di menit awal ya, 081-831-0755. Saya jumpai, selamat pagi.

ada Ibu Nini di kawasan Situ Bondo. Lagunya Aku Tak Bisa, mungkin ini maksud dari slang udah kami hadirkan. Ngucapin selamat pagi dan matur nuwun Mbak, lagunya udah dihadirkan. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Kobe dengan Positive Thinking udah tampil ya bro, terima kasih. Lanjut ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota, selamat pagi, Star Memory. Mbak Fira apa kabar hari ini? Baik bersama warga Star ya. Lagunya Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, udah kami hadirkan di awal. Menyapa Om Yudi, Cak Kencur di Dawi Grati, Mas Pri Jatiroto, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Busugeng, Mike Purin. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan menikmati happy weekend berkah dalam ya. Mbak Firanya sehat selalu, panjang umur, sejahtera dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Rezekinya lancar, pokoknya semangat terus untuk Mbak Firanya. Amin, terima kasih. Lengkap doanya ya. Ketemu juga dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Persia by Power Metal udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Corin Valencia Hans. Selamat pagi saudaraku dan temanku, bersyukur untuk pagi yang indah, semoga sehat selalu dan penuh berkat ya. Amin, terima kasih. Lanjut ada Bam, selamat pagi Star Memory. Ini dari kawasan Kawah Gunung Bromo ya. Bromo aman ya? Lagi di Bromo ini Bro Brams katanya. Saya soalnya insya Allah Kamis lusa itu juga mau ke Bromo. Lagunya Supernova, Terlalu Mendamba ya. Terima kasih dipersiapkan untuk lagunya bro. Lagi holiday tapi masih nyempetin bergabung di Star Memory gitu warga Star ya. Luar biasa. Ketemu juga dengan Mbak Herlina dari Pasuruan. Assalamualaikum, pagi Mbak, waalaikumsalam. Lagunya Kelab Project yang judulnya Yogyakarta. Mau kirim salam untuk semua warga Star buat menikmati minggu yang cerah, mat pagi. Untuk Mbak Fira sehat bahagia selalu bersama dengan keluarga. Lancar rezekinya dan tetap semangat menjalankan tugas ya. Terima kasih. Satu lagi ada Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Pagi Kak Fira. Lagunya Iga Mawarni yang Kasmaran. Untuk Kak Firanya makasih. Sama-sama. Lanjut warga Star kami hadirkan by Angel Bud Humberdinck dengan Please Release Me.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Wargeser, hari ke-24 ya ngobrolin Geisha. Tersisa satu mingguan lah ngobrolin bintang untuk Mei 2026 bareng Geisha. Sebelum nanti di bulan Juni ada bintang baru gitu.

105,5 Star FM. Satu track yang baru saja tampil orkestar dibawakan oleh Andy Williams dengan Love Story. Lagu Love Story ini orkestar sering disebut juga dengan Where Do I Begin, dipopulerkan oleh Andy Williams ya. Balada romantis legendaris yang dirilis pada tahun 71. Di mana lagu ini juga diciptakan oleh Francis Lai, komposer ya, dengan lirik karya Carl Simon, dan juga menjadi lagu tema atau soundtrack untuk film hits yang berjudul sama pada tahun 70, Love Story. Dari segi lirik lagu atau dari segi judulnya ya, udah ketebak kalau memang ini mengisahkan tentang cinta, tentang keindahan jatuh cinta, bagaimana kehadiran seseorang mengubah hidup menjadi penuh makna dan rasa syukur ya yang mendalam kita. Lagu ini juga menjadi salah satu karya Andy Williams yang paling ikonik warga Star, melejit di berbagai tangga lagu global dan memberikan sentuhan romantis yang gak lekang oleh waktu kita. Lagu aslinya dibikin sebagai musik instrumental ya untuk film Love Story. Produser film kemudian meminta Carl Simon itu menulis liriknya, dan versi vokal Andy Williams itu langsung memikat hati jutaan pendengar di seluruh dunia pada masanya, warga saat. Sebuah lagu cinta pada tahun 70-an ya. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zahra. Ucapin selamat pagi dan selamat bergabung untuk warga saya yang barusan aja mendengarkan. Sekarang waktunya menyapa untuk yang sudah bergabung di Facebook kami, Star 105.5 FM. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya jumpai di Facebook ya untuk komentar baru. Berjumpa dengan nama Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum pagi mbakku, waalaikumsalam. Sehat selalu ya, amin. Lagunya Green Day dengan Messy Day Parade udah kami hadirkan tadi ya, terima kasih. Kemudian ada Bang Billy Bangkrut hadir dari kawasan Cikarang, ikutan aja ya, terima kasih buat Bro Billy. Ketemu juga dengan Arif Cahya Utama, memesan memes gemilang cinta, udah kami hadirkan, terima kasih. Terus ada Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum sis, waalaikumsalam. Meminta ada band Manja, udah tampil ya. Salam kepada semua orang warga Star, nikmati Star Memory aja. Terima kasih. Terus ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Angel Bar Hammerdeng dengan Please Release Me, udah tampil. Terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di kawasan Jambi hadir. Assalamualaikum pagi Mbak Vira, waalaikumsalam. Lagunya Vangelis dengan Anthem FIFA World Cup 2002 Korea Jepang Theme Song dipersiapkan ya. Selamat untuk Persib Bandung yang telah sukses menjadi juara BRI Super League musim 2005-2026 dengan hanya bermain imbang 0-0 ya melawan Persija Jepara di

Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemarin sore, Sabtu 23 Mei 2026. Semoga semakin baik lagi performanya. Semoga terus bisa mempertahankan gelar juara. Dan semoga sukses selalu. Bravo, Persib Bandung. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Kemarin itu jam 5 sampai jam 6 ya, bro? Ya pokoknya finalnya sampai jam 6 gitu ya. Final sepak bolanya. Soalnya saya tahunya pas bagian akhir aja, karena kan saya baru pulang kerja ya. Baru pulang kerja, itu nyampe rumah jam 6 petang gitu. Kemudian saya mau nyuntik insulin ibu saya gitu ya. Ibu saya tuh nungguin, apa ya, kayak nungguin sinetron aja di televisi gitu. Biasanya mau nonton film kesukaannya gitu ya, tapi ternyata ada siaran langsung sepak bola finalnya. Jadi secara gak langsung ikutan nonton sepak bolanya gitu ya. Jadi saya tahu pas bagian akhir aja itu, oh ternyata 0-0 hasilnya. Terus yang menang Persib gitu ya. Oke, lanjut ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Malam Minggu by 7 Kurcaci udah tampil ya bro. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Chris Wislik, Tony Azura, Mbak Ani di Sidoarjo, Mbak Reni, Mas Franky, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira, sehat selalu dan murah rizkinya juga. Amin, terima kasih. Lanjut ada Fenita Ananda Putri yang mau pesan Shalom Seven, jadikan aku pacarmu dipersiapkan ya. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi, Star Memory. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Alfira Pau, salam sehat ya, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Satu lagi deh, ada Pak Hermaji dari kawasan Kecamatan Tosari hadir. Lagunya Jendela Hati by Nadila dipersiapkan. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama.

0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
1: J-Lo.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
7: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
0: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
7: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star, rilisnya pada tahun 90 ya, dalam album kedua Yogyakarta dari Club Project. Tembang legendaris yang memadukan melodi puitis ya dan nuansa pop elektronik, di mana lagu ini juga sangat melekat dengan identitas romantis dan nostalgia kota pelajar itu, warga Star. Inspirasi awal ya, Katon Bagaskara menciptakan lagu ini awalnya tuh berniat menciptakan lagu tentang suasana di kota Eropa, warga Star. Sepulang mereka tuh dari perjalanan ke sana gitu ya. Lagu ini awalnya tidak menyebutkan kata Yogyakarta di lirik lagunya, di mana Katon pengen pendengar tuh menebak-nebak sendiri ya. Ini kota di mana sih gitu. Nah, kata Yogyakarta itu baru dimasukkan pada menit-menit terakhir sebelum deadline rekaman vokal, warga Star. Karena seperti yang saya bilang di awal, kalau sebenarnya Katon Bagaskara itu mau menciptakan lagu Yogyakarta ini bukan untuk Jogja, tapi kayak suasana di Eropa. Sebuah kota di Eropa, karena kan mereka habis liburan nih ceritanya dari Eropa. Jadi ngebikin lagu yang suasana Eropa. Tapi ternyata di menit-menit akhir menjelang mereka rekaman lagu ini, langsung kayak punya pikiran buat, ah gak jadi deh suasana di Eropa, langsung dikasih dengan Yogyakarta. Musiknya kental ya dengan efek audio dan synthesizer. Suara ketukan di lagu ini juga yang sering dikira derap kaki delman atau kereta kuda, sebenarnya adalah hasil manipulasi dari sentuhan elektronik itu, warga Star. Jadi bukan beneran derap kaki delman atau kereta kuda ya di lagu ini, warga Star. Dan makna sebenarnya di balik lagu yang barusan tampil ini mengisahkan tentang kerinduan mendalam ya terhadap suasana dan kenangan di kota Yogyakarta. Di mana lirik lagunya juga menggambarkan ikon-ikon khas seperti Malioboro, lesehan di malam hari, dan kehangatan masyarakatnya yang menjadi latar tempat tumbuhnya cinta dan nostalgia bagi sang penulis lagu, warga Star. Apakah warga Star udah pernah liburan ke Yogyakarta? Kalau iya, terakhir kapan? Atau gini deh, kalau pas ke Jogja, beli oleh-oleh nggak? Oleh-olehnya apa? Soalnya Yogyakarta itu identik dengan bakpia ya. Sama bakpia. Kayak misalnya kalau kita ke Bali, identiknya itu dengan pie ya. Nah, kalau ke Jogja, identiknya oleh-oleh itu pasti bakpia. Jadi kalau pas abis ada teman, keluarga ya, yang abis dari Jogja itu biasanya yang ditagih, bakpianya mana gitu. Namun akhir-akhir ini, warga Star, sempat ada protes ya di media sosial. Ini ada perselisihan terhadap oleh-oleh dari Yogyakarta itu mengenai bakpia. Kan bakpia ini ada dua macam ya di Jogja, warga Star. Kayak misalnya bakpia kukus ya. Ini rupanya ada perdebatan di media sosial. Di mana bakpia kukus tuh sering diprotes oleh sebagian warga lokal atau pecinta kuliner otentik yang menganggap makanan ini tuh sebagai krisis identitas, warga Star. Mereka tuh berpendapat kalau bakpia kukus itu melenceng dari pakem bakpia tradisional patuk yang dipanggang dan berkulit kering ya, sehingga terasa seperti bolu biasa yang diberi isian, warga Star. Jadi memang kan ada kita nyebutnya biasanya bakpia basah atau bakpia kering gitu ya. Nah, bakpia kering itu biasanya dibilang bakpia patok, terus bakpia yang basah itu kayak bakpia kukus gitu. Nah, ini yang diprotes itu adalah kenapa bakpianya itu bakpia kukus gitu. Soalnya kalau dilihat ya memang jauh banget gitu. Karena bakpia kukus itu cenderung seperti bolu, bolu biasa gitu ya. Makanya diprotes untuk ke originalan ya, dari bakpia originalnya itu gak seperti ini. Harusnya kan dipanggang dan berkulit kering. Walaupun dianggap bakpia yang basah, tapi ya gak seperti bolu juga gitu. Perdebatan lain juga muncul mengenai merek populer, warga Star. Dan merek ini sering dikira sebagai produk UMKM asli warga Yogyakarta. Padahal beberapa merek
di bakpia di Jogja sana itu produksi perusahaan yang berbasis di Bogor yang berekspansi menjual ke souvenir di berbagai kota. Jadi bukan beneran itu adalah oleh-oleh khas Jogja, kayak oleh-oleh yang diproduksi orang Jogja, melainkan orang Bogor gitu. Atau perusahaan ya, perusahaan yang ada di Bogor tapi kayak kirim souvenir, kirim oleh-oleh di Jogja yang mengatasnamakan oleh-oleh khas Jogja. Makanya ini juga diprotes warga sana. Kayak UMKM yang di Jogja ini apa kabar gitu loh. Kok orang lain atau kota yang lain yang ngebikin souvenir, ngebikin apa ya, oleh-oleh yang katanya khas Jogja, tapi kok dibiarkan gitu loh. Ini UMKM Jogja apa kabar ya? Terdapat pula kepanikan sesaat warga SAR dari konsumen yang mengira telah terjadi penistaan kuliner karena menemukan bakpia itu ada yang isi daging babi di Jogja. Namun protes ini juga mereda ya setelah diketahui bahwa produk itu adalah bakpia khas Tionghoa atau bakpia pia yang sejak dulu tuh memang memiliki varian non halal dan dijual di toko khusus yang non halal, bukan di pusat oleh-oleh umum gitu ya. Makanya kalau kita mau beli oleh-oleh juga jangan sekedar kayak mampir belok kanan belok kiri gitu ya. Oh, di sana mumpung sepi, kita ke situ aja gitu. Jangan ya. Tapi lihat dengan jeli apakah ini halal atau non halal. Soalnya ada juga bakpia yang di Jogja sana yang non halal. Isiannya itu daging babi. Hati-hati buat yang muslim ya. Itu memang bukan bakpia untuk oleh-oleh umum ya, tapi ada tulisannya khusus yang non muslim atau non halal ya. Karena itu bakpia Tionghoa gitu. Ya kurang lebih itu warga SAR ya. Beberapa protes atau perselisihan di media sosial ya. Namun belum ada perubahan berarti warga SAR terhadap oleh-oleh khas Jogja ini termasuk bakpia ya. Tapi saya pribadi waktu terakhir ke Jogja itu tahun 2023 ya. Jelasnya saya ini beli bakpia juga. Nah, bakpia saya juga beli dua gitu. Maksudnya yang bakpia kering ya sama bakpia kukus. Tapi emang saya sepakat ya kalau bakpia kukus ini cenderung kayak bolu gitu. Kenapa kok dinamakan bakpia kukus? Kenapa enggak bolu aja gitu? Bolu khas Jogja gitu mungkin ya. Soalnya kayak kok gini ya gitu. Enggak ada apa ya? Enggak ada bakpianya. Kayak jauh banget sama bakpia yang kering ya. Kalau dibilang enak ya enak gitu. Cuman ya kayak beda aja dari segi ke original yang namanya bakpianya gitu ya. Oke, kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Yuk ke lagu berikutnya warga Star, kami hadirkan by Shalom Seven, Jadikan Aku Pacarmu.

105,5 Star FM. JAP alias Jadikan Aku Pacarmu by Shalom 7 Warga Star, salah satu track andalan dalam album debut mereka pada tahun 99 ya, di mana lagu ini juga mengantarkan album pertama mereka meraih Diamond Award yang terjual lebih dari 1 juta keping di Indonesia. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu pop rock paling populer pada masanya. Diciptakan Eros Chandra, dan ini juga sering bertengger di papan atas tangga lagu radio nasional selama masa kejayaannya ya. Lagu ini juga sangat ikonik Warga Star di era 90-an, hingga ngebikin karya mereka tuh diapresiasi secara internasional di Asia. Dibuktikan juga dengan berbagai cover version di negara tetangga seperti Jepang gitu ya. Lagu Jadikan Aku Pacarmu milik Shalom 7 ini juga masih memiliki jutaan stream di platform musik digital, dan sering dibawakan juga dalam konser-konser besar mereka seperti tur Tunggu Aku di yang sukses menarik puluhan ribu penonton di berbagai kota gitu ya. Oke Warga Star, masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Saya menyapa kembali untuk Warga Star yang barusan aja bergabung di WA kami 0818310755. Berjumpa dengan Muhammad Syaifi di Kramajegu, hadir Cak Haji Muhammad Syaifi katanya. Mau kirim salam untuk Umi Tretes, lagunya Love Story by Andy William udah kami hadirkan ya. Buat yang bertugas, terima kasih. Sama-sama. Lanjut ada Mas Franky dari Bangil, lagunya Meligu Slow, Ada Apa Dengan Cinta. Mau bagi-bagi salam buat Pak Purmana, Budian, Cak Kencur, Mama Arum, Pak Tris, Bunda Akila, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, dan semuanya mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas ya. Happy weekend, terima kasih. Ketemu juga dengan Anjar Kusuma di Sukarejo, Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak Vira. Kak, aku mau pesan ABBA dengan Dancing Queen. Untuk Kak Viranya, makasih banyak ya. Sama-sama. Lanjut ada Lili Avianti di Sidoarjo. Selamat pagi, Kak Vira. Lagunya Mama by Phil Collins, Genesis. Makasih, Kak. God bless you. Terima kasih. Kalau saya bergeser ke Facebook, Star 105.5 FM, yang barusan aja hadir ya, alias melanjutkan menyapa, ada Roman Mulia Warman. Pagi Mbak Vira, aku mau pesan Toto, I'll Be Here For You, dipersiapkan abis ini tampil. Terima kasih. Ketemu juga dengan Wahyu Kusuma Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kawasan Rungkut, Surabaya, hadir ya. Mbak Vira, saya mau pesan dong Jennifer Lopez dengan On The Floor, udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Wibowo Aprianto, Mantiman, dan semuanya aja menyantai di rumah. Untuk Mbak Vira, sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Diva Ananda Putri Cantika. Good morning, Kak Vira. Lagunya Genesis, I Can Dance, dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo, hadir. Memesan Janet Jackson dengan That's The Way Love Goes. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya bergeser, kami hadirkan yang satu ini, giliran Toto dengan I'll Be Here For You.

Sana 95.5 Star FM. Sebuah lagu yang barusan tampil warga Star by Genesis dengan I Can Dance atau Aku Gak Bisa Menari atau Ngedance gitu ya. Dimana lagu ini tuh kala itu warga Star ditulis sebagai bentuk lelucon sebenarnya untuk menyindir iklan celana jeans dimana sang model hanya bisa berjalan tanpa bisa menari atau berbicara gitu ya. Ya iyalah, ya namanya yang paling ditonjolkan ya dari sang model pasti ini iklan untuk apa sih? You know, celana jeans. Apakah warga Star untuk pagi hari ini memakai celana jeans atau celana jenis lain? Tapi pasti pernah kan memakai celana jeans? Nah, biasanya ketika kita memilih merek celana jeans ya, terkadang kita kan tertarik karena iklannya gitu. Iklan mungkin di layar kaca atau di radio ya, atau juga biasanya sekarang bisa di ponsel. Intinya kan ada modelnya yang juga mewakili ya, mewakili dari brand sebuah celana jeans. Nah, kalau sang model untuk mempromosikan atau memakai ya celana jeansnya kan gak bisa menari atau berbicara karena yang disorot kamera selalu bagian celana jeansnya. Orang memang iklan celana jeans gitu ya. Nah, lagu ini kayak menyindir warga Star, menyindir sang model celana jeans ya, karena emang gak bisa menari dan berbicara gitu. Jadi kayak sebuah lelucon aja. Lagu I Can Dance yang rilis tahun 91 warga Star by Genesis ini juga sukses besar ya secara global, dimana lagu ini bernuansa pop rock jenaka dan berhasil mencapai posisi ketujuh di tangga lagu bergengsi seperti US Billboard Hot 100 dan UK Single Chart, serta merajai tangga lagu di Eropa gitu. Bahkan lagu ini juga merupakan single unggulan dari album We Can Dance yang telah terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia. Lagu ini juga memuncak di peringkat 2 ya untuk tangga lagu US Billboard Hot Mainstream Rock dan masuk top 5 di berbagai negara Eropa termasuk Jerman dan Austria. Pada tahun 93 ya, lagu ini juga menerima nominasi untuk kategori Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Kita masih di Star Memory bareng dengan Vira Zahra. Menuju ke track berikutnya dipesan by WA, kali ini giliran Iga Mawarni, Kasmaran.

107,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

92,5 Star FM. Meskipun dikenal sebagai lagu disco yang ceria dan ngebikin para pendengar tuh ingin ikut menari ya, lagu Dancing Queen by ABBA barusan tampil ini sebenarnya menyampaikan pesan nostalgia warga Star tentang seorang gadis muda yang menikmati malam di lantai dansa dengan penuh kebebasan dan kegembiraan ya. Kayak baru plong terhadap sesuatu yang selama ini menekan dirinya gitu. Misalnya aja kayak sekolah gitu ya. Sekolah terus ujian nasional, ujian akhir nasional gitu ya. Intinya udah lulus, udah merdeka gitu rasanya ya. Apalagi kalau udah lulus sekolah SMA misalnya, usia kita udah dianggap legal ya. Terus kita udah bisa nih ke klub malam gitu ibaratnya, udah bisa ikutan ngedance di lantai dansa ya. Jadi ngerasa penuh kebebasan, penuh kegembiraan. Ya kurang lebih maknanya demikian ya, tentang seorang gadis atau warga Star juga yang pria maupun wanita, dimana ingin menikmati kehidupan ya, lebih bebas dan penuh dengan kegembiraan, kayak gak ada beban sama sekali gitu. Jadi lagu ini cocok nih untuk dijadikan soundtrack ya, terlebih untuk warga Star yang suka pop nostalgia gitu. Soalnya lagu ini juga rilisnya tuh pada Agustus tahun 76 warga Star, dan menjadi single utama dari album mereka yang berjudul Arrival. ABBA juga pertama kali ngebawain lagu ini dalam siaran televisi Swedia sehari sebelum pernikahan Raja Carl, Gustav dan Sylvia Sommerlath pada tahun 76 warga Star. Lagu ini juga telah menjadi lagu kebangsaan bagi berbagai kalangan dan terus populer hingga saat ini di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram Reel. Lagu ini juga menjadi judul utama dalam pertunjukan musikal dan film populer Mamma Mia. Oke, masih di Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zahra. Terima kasih banyak untuk yang udah ngasih jamal manisnya ya untuk postingan Star Memory. Kalau di Facebook kami saya sapa, ada Diva Ananda Putri, Robert Armatu, John Sableng, Mas Iki, Toto Blendrang, Hermaji, Roman Mulia Warman, Aba Waisal, Nadi, Arif Cahya Utama, Venita Ananda Putri, Oman Kanyor, Solihin, Muhammad Syaifi, Bagas Kara, Bang Billy Bangkrut, Afair Publik, Reni, Andi Long Firman, Ayub Mamstin, Heru Mulyono, Fajar Yulianto, Kopler, Anwar Eko, Hendri Bid, Wahyu Kusuma Ardi, Sutikno. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami. Kalian udah ngasih jempol manis di story WA kami untuk postingan Star Memory, saya sapa juga ya. Ada Dia Susi Suristia, Lili Avianti di Sidoarjo, Faris Alhamid di Pasuruan, Kian di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Reni di Kejapanan, Mas Iki di Kedawung, Rafa di Lekok Pasuruan, Profi di Bangil, Pak Toto, Franky di Bangil, Ani di Sidoarjo, Albi Faizal di Wiyung Surabaya, Siwi di Pasuruan, Bams di Sidoarjo, Marcel di Pasuruan, dan Deswan Vandos di Bondowoso. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Lanjut warga Star, ke track berikutnya kami hadirkan yang satu ini giliran Melly Guslo featuring Eric. Ada apa dengan cinta?

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke. Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

103,5 Master FM. Satu track yang sangat identik dengan hari ulang tahun warga Star. Pasti kalau mau ngucapin selamat ulang tahun buat siapa gitu ya, orang terdekat atau orang yang kita kenal, identik dengan lagu Merusan Tampil, Selamat Ulang Tahun by Jamrud. Bahkan kalau seandainya kita lagi makan di restoran gitu ya, kemudian ada lagu ini muncul, pasti langsung tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang gitu ya. Soalnya lagu ini juga seringkali dipakai ketika memberikan surprise atau kejutan terhadap orang terkasih di banyak restoran di Indonesia, khususnya warga saya. Jadi kayak memberikan surprise, misalnya tiup lilin atau kue atau makanan yang emang udah kayak janjian aja sama orang di resto itu gitu ya. Jadi kayak para pelayan di resto itu diberikan warning atau diberikan pesan ya, diberikan pesan atau request gitu. Kak, minta tolong ini saya punya pacar nih, itu tuh di meja nomor 8 misalnya. Ini nanti kita kan duduk di meja nomor 8 nih, terus tolong dikasihkan kue ini sama di nyalakan lilinnya ya, terus nanti nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya, dikasih surprise bagi pasangan saya itu atau teman saya itu atau keluarga saya itu gitu ya. Nah kemudian para pelayan di resto itu bebarengan ya menuju ke meja kita sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun by Jamrud ini. Biasanya bukan akapela tapi emang di play atau ditampilkan musiknya gitu. Jadi kayak kita ikutan bernyanyi semuanya. Makanya karena udah bukan hal yang kayak limited edition ya, lebih tepatnya udah banyak yang memberikan surprise lagu ini di restoran warga Star. Jadi pas lagu ini dihadirkan ya ketika ada yang ulang tahun, langsung tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang ya. Sambil ikut tepuk tangan juga, kayak ikut seneng aja gitu untuk merayakan ulang tahun ya. Bahkan bukan hanya seneng atau ikutan tepuk tangan, tapi sekarang karena udah era digital ya, apa-apa serba direkam ya, termasuk kita juga ikutan ngerekam gitu ya, momen kebahagiaan orang lain gitu ya. Lagu ini ada dua versi. Ada yang versi pertama original itu dirilis pada tahun 2002 warga Star. Nah kemudian yang Merusan Tampil ini versi yang dirilis tahun 2009 dari albumnya Jamrud Best of the Best Performance. Sekilas terdengar sama, tapi ada perbedaan di bagian durasi warga Star. Kalau yang versi di albumnya Jamrud di tahun 2002 itu lebih panjang ya durasinya, karena pas bagian akhir, bagian outro gitu, pas lagunya udah selesai, kurang lebih 1 menitan menjelang akhir ya, itu kayak diberikan kata-kata ucapan banyak orang gitu, selamat ulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak banyak ucapan-ucapan yang dimasukkan ke outro atau musik menjelang akhir lagunya. Itu yang versi tahun 2002. Nah kalau yang Merusan Tampil ini kan versi yang rilisan 2009. Kalau di versi 2009 ini rilisannya yang bagian ucapan-ucapan musik bagian akhir instrumen itu ditiadakan warga Star. Jadi pas Jamrud udah selesai nyanyi, ya udah selesai gitu. Jadi lebih singkat untuk dari segi durasinya. Ya itu, gak ada perbedaan signifikan. Jadi sekilas kalau kita denger, ya udah pokoknya lagunya Jamrud yang itu aja. Soalnya kayak gak ada perbedaan signifikan. Tapi kalau kita jeli ya, jeli dalam mendengarkan, kita bisa menemukan dari segi durasi. Durasinya lebih singkat kalau yang versi 2009 gitu ya. Yang versi 2002 itu lebih panjang. Kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Kebersamaan kita tersisa 17 menit lagi menuju 11 siang. Menuju ke track berikutnya dipesan via Facebook yang satu ini warga Star dari Janet Jackson dengan That's the Way Love Goes.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Berkajaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Halo.
7: Halo, dengan Bu Inina ya?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
6: Wah,
7: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
6: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 11 siang. Jadi waktunya Fira sudah habis buat menemani warga Star di program Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini, edisi 24 Mei 2026. Yang barusan aja hadir ada Mama Arum dari Probolinggo. Selamat pagi Star Memory. Lagunya Maggie McNeil dengan I Love You This Much udah tampil ya. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam, dan warga Star semuanya. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih. Tadi juga yang namanya Lily Avianti itu ganti requestnya Freddie Mercury atau Queen ya. Bahamian Rhapsody udah kami hadirkan juga. Terima kasih. Baik warga Star, abis ini kita beralih ke Stargate Asai hingga jam 2 siang ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari soundtrack film Mehiladi Tuanari yang dibintangi Akshay Kumar bersama dengan Silva Setty. Filmnya dirilis tahun 1994. Hadir lewat suara dari Kumar Sanu dan Alka Yagnik dengan Cura Kedil Merah. Lagu ini menjadi salah satu lagu hit terbesar dan membantu album soundtrack Mehiladi Tuanari terjual sekitar 3 juta unit. Berkat kesuksesan lagu ini pada masanya, Silva Setty kemudian diberi julukan sebagai gadis pencuri hati yang berkaki indah. Cura Kedil Merah, kau mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, gitu ya. Baik warga Star, sudah kembali hadir di menit ke-25 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Yuk, saatnya untuk Anda yang pengen bergabung seperti biasa, bisa SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Bollywood juga boleh di request ya, silakan saja. Kali ini Benigno bersama dengan Ira Suara hadir dengan Aduhai.

0: sih mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai mbak.
0: Iya, tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh, gawat juga ya mbak.
0: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul wis, masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya,
7: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Game, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Game.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama hadir dengan Asmara. Ini mungkin kalau lagi dengar banyak yang bertanya-tanya, lo itu bukannya Terajana ya? Yes. Jadi ceritanya, kalau yang warga Star itu menyangka, oh itu Terajana, judul aslinya itu Dangdut. Jadi Bang Haji Roma Irama itu menciptakan lagu Terajana, itu judulnya Dangdut. Tapi karena orang-orang lebih familiar dengan liriknya yang Terajana, jadinya banyak yang mengira kalau itu judulnya Terajana ya. Itu dirilis tahun 70, lagu itu yang berjudul Dangdut itu. Tapi kemudian lagu ini sama Bang Haji dirilis ulang, yang menjadi tajuk utama dalam album kompilasi atau daur ulang, menjadi judulnya Asmara, yang dirilis pada tahun 2003. Dua-duanya sama-sama sangat menonjolkan instrumen tradisional seperti suling bambu dan gendang ya, yang memberikan sensasi ingin bergoyang. Oke, hadir di menit ke-42 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani sapa dulu. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Cintaku nempel terus. Tadi sudah Rani hadirkan ya Pak ya. Menyapa untuk semuanya saja. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Mehiladitu Anari dengan curake di lemerannya sudah hadir. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani ya, amin. Tak tunggu lagunya sambil tiduran, soalnya lagi sakit. Lo wala. Semoga bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali ya, amin. Kemudian juga ada Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo. Requestnya Cahumiyana dari Asyik itu. Menyapa untuk Mas Franky, Pak Purmanam, Bu Anis, Bu Ani, ada Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima dan juga warga Star semuanya. Semoga selalu happy. Untuk Mbak Rani juga selalu sehat, bahagia dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Mas Franky apa kabar yang dari kawasan Bangil? Titip salamnya untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak John Sableng, Mama Arum, Mas Pri, ada Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Susmia, ada Mbak Herlina, semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan. Buat Mbak Rani yang bertugas, selamat bertugas aja, semoga sehat selalu ya, amin, terima kasih. Asmara dari Bang Haji Roma Irama diminta sama Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Mantur nuwun Mbak Rani menyapa untuk Mas Toto, Mas Arfi, Wak Rete, Pak John Sableng, ada Chris Fislik, Mas Sutikno, Mas Franky dan juga ada Pak Burmanam juga untuk Bunda Akila. Sementara ini juga ada satu request kembali Bollywood. Diminta sama Hasan yang di kawasan Keraton Krian. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali untuk yang lagi siaran, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut kali ini, Mega Mustika hadir dengan Bukan Yang Pertama.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
3: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
3: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Megadisc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: 105.5 Star FM.

0: Ronda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari sutra film Dilhe Tumhara dengan Kasam Kake Kaho. Film ini dirilis di tahun 2003 dan tentunya kalau dibilang box office sih nggak begitu box office. Bisa dibilang juga sukses ya. Sukses itu belum tentu box office. Kalau ukuran box office di Bollywood itu, filmnya sukses, pendapatannya sangat luar biasa, kemudian banyak sekali mendapat penghargaan. Nah, itu box office namanya. Film ini dibintangi sejumlah pemeran berbakat. Ada Priti Sinta, Rekha, Mahima Chaudhry, sampai Arjun Rampal ya. Acting mereka tentunya memberikan dimensi emosional yang mendalam pada cerita filmnya. Kalau untuk lagu-lagunya, film ini memang punya lirik yang menyentuh hati dan tentunya musik yang mendukung nuansa emosional dalam cerita. Jadi bisa memperkaya pengalaman menontonnya. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai jelang jam 2 siang nanti untuk Stargate, Star Joget Asoy. Langsung lanjut Rani sapa giliran yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat siang untuk Pak John Sableng. Hadir Mbak Rani, Mega Mustika dengan satu lagunya Not The First lagi. Bukan yang pertama. Lek Rani gak sok bahasa Inggris lak bengong iki Pak John. Ada Aba Waisel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali yang selalu hadir ya. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu semangat mungkin ya dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Hasdi Derpanser, apa kabar? Target Asoy, selamat siang Mbak Rani. Requestnya Amoy Goyang Dangdut ya. Kau pria yang menawan. Rani inget banget karena itu masa-masa SMA-nya Rani lagu ini ya. Oh, manis senyumanmu. Buat semua yang lagi mendengar Star FM, selamat mendengarkan aja. Untuk Mbak Raninya matur nuwun sangat. Baik, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Rani hadirkan Anis Marcella, Amoy Goyang Dangdut.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Dayu Age bersama dengan Kitty Andri dengan Birunya Cinta. Kali ini hadir di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, lanjutnya. Halo, selamat siang untuk Bu Lili yang di kawasan Krian. Menyapa untuk Ali Husein, Cak Kencur, Pak Purmana, Mbak Safura dan juga semua warga Star saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu, senantiasa beroleh rezeki yang barokah. Juga untuk kru yang lainnya juga ya. Terima kasih kembali, tak tunggu mumpung belum ngantuk. Kalau sudah ngantuk bubuk saja Bu, santai. Karena request Indianya juga mesti banyak ya. Dan kita juga nyelatnya dangdut 3 baru Bollywood. Jadi memang gak bisa langsung cepet dihadirkan gitu ya.

Baik, kemudian lanjut. Ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Nah, ini juga Bollywood ya. Salam semangat untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, itu... dari sandra film Chal Miribai. Baik, lanjut. Kalau yang satu ini yang diminta sama Bu Lili tadi ya, dari sandra film Ladla, yang dibintangi sama Menaksi Sesadri bersama dengan Anil Kapoor, Larki Kiahe.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Joget, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

105,5 Star FM masuk di sesi Star of the Month. Setiap memasuki bulan Ramadan, biasanya banyak musisi tanah air yang menghadirkan single bahkan album religi. Tapi itu belum membuat grup musik Geisha tertarik untuk membuat album religi. Basis Geisha, Nat, mengatakan kalau bandnya masih belum memiliki rencana membuat single religi. Ia sadar untuk membuat single religi tidak bisa sembarang dan semudah membuat lagu pop pada umumnya. Sementara itu, di tiap bulan Ramadan, jadwal Geisha manggung tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih tetap tampil di berbagai acara, meski sebagian personilnya ada yang menjalankan ibadah puasa, dan mereka saling menghargai sebagai sikap toleransi.

105,5 Star FM. Satu lagu dari soundtrack film Chal Mirabai yang dibintangi Salman Khan, Sanjay Dutt dan juga ada Karisma Kapoor dengan Chori Chori Chupke Chupke. Oke, warga Star, sampai di menit ke-27 lepas dari jam 1 siang. Cuaca di sekitaran studio Star FM lagi panas cerah. Mudah-mudahan juga bisa membawa keceriaan di hati warga Star semuanya ya. Oke, Rani lanjut menyapa yang sudah bergabung di Facebook. Halo, ada Marcel. Waalaikumsalam. Kalau target yang kamu minta ini kan Bollywood, bukan sik asik yo. Asoy. Kalau sik asik gak ada Bollywoodnya. Yang sudah memberikan like-nya, thank you untuk Pak John Sableng, Marcel, Ko Asien, Gara, ada Oman Kanyor, Hasdi, Derpanser, Abah Waisel Samplangan, Bagaskara, Reni Prantika Terji, Anwar, dan juga ada Solikin Solikin. Satu informasi untuk warga Star yang kali ini hari Minggu kalau diem di rumah gini kok terasa badan pegel dan capek ya. Ya wajar sih karena biasanya banyak aktivitasnya. Tapi sekarang Anda gak usah khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Lanjut goyangnya, kali ini dari Endang Triswati dengan Ada Setan.

0: ada setan, ada setan, ada setan.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Hmm. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
2: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Eh, akhirnya Stargate Asoy ada di titik akhir. Berarti Rani harus pamit untuk Stargate Asoy ya. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani akan lanjut untuk Stargate sesi yang kedua. Sementara lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan untuk Stargate Asoy ada dari soundtrack film Pierto Honohita dengan Japki Sisi Tarafedil. Selamat siang, salam koyang dangdut Star FM.

105,5 Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Yuhu, Rani Krishna lagi yang hadir. Mudah-mudahan gak bosen ya. Oke, kali ini di siang hari ini masih untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Rani Krishna menemani untuk Stargate 2 Syik Asyik sampai jelang jam 5 sore nanti ya. Ayo silakan gilirannya lagu-lagu dangdut yang modern siap memberikan yang terbaik. Satu lagu dari Cak Sodik Monata hadir dengan Numpak RS King. Yang pengen bergabung silakan warga Star ya. Rani lanjutin Ciinan Bana dari Ska 86 bersama dengan Kalia Siska. Stargate 2 Syik Asyik.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Suliana hadir dengan Kelangan versi 2. Membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Baik, warga Star silahkan. Untuk yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara yang satu ini sudah Rani persiapkan satu lagu dari Emily Young dengan Lingsir Wengi.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
2: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

103,5 Star FM. Satu lagu dari Dara Ayu hadir dengan Mawar Bodas. Lanjut membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 1 siang waktu 2 siang waktu Star FM. Silakan. Ini pasti kalau Star G2 itu hari-hari gini akhir pekan mesti suap. Wih. Tak tinggal tidur nanti. Siang Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Pri Jatiroto, Yudi Cak Kencur, ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, ada Mika dan juga Furin. Untuk Mbak Rania semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Lanjut satu lagu dari Deva Monas featuring Nurbayan, Gak Sawer, Gak Goyang.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: sok cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Lungsat versi hip hop dangdut dibawakan sama Gara-Gara Bayu atau G2B. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik, masih bersama dengan Rani Krisnaya untuk target sesi yang kedua. Dan kayaknya cuacanya sudah berubah. Dari tadi yang cerah ceria, panas, tiba-tiba sekarang sudah mulai redup dan mendung. Tetap jaga kesehatan untuk warga Star ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Halo, selamat sore untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Abi Faisal, Bu Nurul, ada Om Yudi, Mbak Yuni, Pak Purmanem, Bu Nini, Mbak Angel, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Yang di request kali ini Cinto Dimato dari Valden.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gate in the hall.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Kembali masuk untuk sesi Star of the Month bersama dengan grup band Geisha. Narova Morina Sinaga atau yang selama ini akrab disapa dengan Momo sudah tidak lagi menjadi vokalis Geisha. Namun sampai saat ini ia masih dikenal dengan sebutan Momo Geisha. Momo mengatakan bahwa awalnya sudah ingin mengubah username Instagramnya, tapi keputusan itu dirubahnya setelah berbincang dengan salah satu petinggi label musiknya. Momo menyebut bahwa ada alasan lain yang membuatnya tidak mengganti nama Geisha di Instagramnya. Namun dalam hal ini ia tidak mau menjawabnya dengan gamblang, tapi secara tidak langsung ia memberikan gambaran bahwa ia besar bersama band Geisha dan itu tidak dapat dihapus karena sudah termasuk menjadi bagian dari jalan hidupnya.

105,5 Star FM. Satu lagu berjudul Berbisik dinyanyikan sama Putri Isnari yang dirilis pada 25 Februari 2022. Genrenya memang dangdut Melayu ya. Diciptakan sama Wisnu Dwi Prayanto, mengisahkan tentang penantian seseorang yang memendam rasa cinta dan berharap perasaannya dibalas oleh sang pujaan hati. Nuansa romantisnya dapet banget. Kali ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih yang masih setia. Ini yang sudah bergabung di Facebook juga, Rani sapa dulu untuk Abah Waisel Samplangen dari Gianyar, Bali yang selalu setia hadir ya. Selamat sore Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu sehat dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Halo Ko Asyem, selamat sore Mbak Rani, kami lagi ada di Pasar Putih Situbondo. Oh, Pasir Putih. Hujan deres. Oh, di sini juga sudah mulai mendung gelap, gerimis-gerimis. Lah mesti pamer makanan. Ada bakwan dari Malang ini, enak pol. Terus Cencen juga beli sate. Sekarang lagi perjalanan pulang ke rumah, dari rumah kurang lebih 23 km. Oke, mudah-mudahan aman, lancar sampai rumah Yaku Asian ya. Sehat selalu Mbak Rani. Kiranya Allah selalu menyertai seluruh keluarga dan bahagia bersama cucu tersayangnya. Amin. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan like-nya. Ada Reni Prantika Terji, Ko Asian, Andung Irawan ART, ada Solikin Solikin, Bagaskara, Aba Waisel, Gara, Toto Blendrang, dan juga ada Hendrik Beat. Sudah nyampe rumah sekarang, alhamdulillah. Oleh-olehnya langsung dipaket ya ke Star FM ya, aku tak tunggu. Oke, berlanjut. Kali ini satu lagu dari Reza Zakaria dengan Lautan Dusta.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedoy, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Stargate in the house.

5,5 Stereo FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Trio Macan hadir dengan Ethan Turun. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Target, sesi yang kedua ya. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur, setelah ini ada Yudi Farel untuk Rockline. Satu lagu terakhir dari Mas Du hadir dengan Samar. Selamat sore.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan dunia. Peluang warga Star untuk bisa meremukan deretan nomor rock and metal ballads kembali bisa berulang begitu ya, karena kita tengah berada di hari Minggu, hari yang ke-24 di bulan Mei 2020. Itu artinya ada kesempatan 2 kali 60 menit atau 2 jam deretan nomor-nomor dengan nuansa kalem dari belantika musik keras bakal bisa dinikmati. Dan itu sudah saya awali dengan memunculkan hadirnya satu nomor yang terangkum dalam album sukses dari band asal Finlandia, The Rasmus, Dead Letters, Not Like The Other Girls. Ya, tentu saja nomor-nomor serupa dari beragam varian lainnya atau genre lainnya siap dihadirkan bareng saya, Yudi Frel, sampai dengan 7 malam nanti di Rockline.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, Anda baru dengar kemunculan dari band yang punya nama Three Doors Down dengan Landing in London. Kemunculan nama mereka ini saya hadirkan atas permintaan dari Thaumingse, begitu ya. Sudah merapat lewat jalur WA di 081-83-10755. Warga Star lainnya yang juga ingin ikuti langkah dari Thaumingse, silahkan. Selain di WA, Anda bisa juga manfaatkan sosial media kami di Facebook untuk sarana request, begitu ya. Terima kasih juga untuk Bapak Herbal Yono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah menghadirkan nomor pilihan dari Three Dog Night dalam Cowboy. Silakan dinanti kemunculannya karena kita bakal jeda dulu saat sekarang untuk waktu maghrib wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191.

Artinya, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini menjelaskan dan menganjurkan segala macam bentuk zikir dengan perkataan maupun hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Dan juga berfikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka manusia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

5 Star FM, tampilan dari formasi Metallica dengan One, salah sebuah nomor yang begitu sukses dengan mereka. Melanjut kabar seman kita di program satu ini setelah jeda untuk ke waktu maghrib wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya ya. Metallica dengan One ini juga menjadi materi yang ditunggu oleh Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang. Oke, kesempatan ini saya juga manfaatkan untuk segera cek yang sudah bergabung di Facebook ya. Toto Blendrang, selamat petang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak saja rupanya tanpa hadirkan nomor pilihan. Menyapa semua para pecinta Rockline. Ada juga Chris Fislik yang dari kawasan Pasuruan. Menitipkan satu tampilan dari Oasis, Stand By Me. Oke, nomornya sudah saya temukan dan siap dihadirkan. Bapak Heru Mulyono, saya yakin juga sudah menemukan tampilan yang diinginkan dari Three Dog Night lewat Cowboy tadi gitu ya. Ayub Malmsteen, ini dia rupanya juga bergabung di Facebook yang baru saja menghadirkan Metallica dalam One. Ada Hendrik Beat yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu karya dari Cinderella yang menjadi unggulan, Long Cold Winter. Terima kasih juga, berikutnya ada Tam Tam yang menantikan Timbaland featuring One Republic dalam Apology. Kemudian ada juga Marcel hadirkan formasi kawakan Deep Purple dalam Perfect Stranger. Waduh, Perfect Stranger terlalu up untuk tampil di sini ya. Pilih nomor-nomor yang nuansanya low dari mereka. Didit Hendra Dewanto dari Surabaya hadirkan Stick to Your Guns atau dari Bon Jovi begitu ya, atau tampilan solo dari sang vokalis John Bon Jovi dalam Cold Hard Heart. Oke, nanti saya cek begitu ya. Sepertinya satu di antaranya pas buat tampil di Rockline. Saya tambah juga untuk yang sudah bergabung via WA. Kali ini ada Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang untuk beberapa karya dari Scorpions yang diajukan. Mulai dari Lonely Night, ada Holiday atau Maybe I May Be You By. Selanjutnya ada GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memunculkan karya dari Mob Rules, Sirius Black, Dream Tale atau Frozen Crown. Didit Hendra Dewanto rupanya juga memunculkan requestnya via WA. Mana yang lebih cepat dibaca begitu ya, biar enggak kehabisan waktu. Selamat petang juga untuk Albi Faisal yang ada di kawasan Biung, Surabaya, yang menghadirkan Bad Omens dalam Bad Decision. Oke, itu beberapa antrian yang saya bakal usahakan segera dihadirkan. Kita segera lanjut saja dari Metallica. Kini kita simak Oasis, Stand By Me.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Sar FM baru saja berlalu sebuah nomor yang dibawakan oleh formasi Cinderella, Long Cold Winter. Bang kita sampai di separuh dari kebersamaan kita yang 2 jam, 1 jam sudah berlalu. Kita sampai di jam 6 petang on time gitu ya waktu Sar FM. Dan sebelum kita lanjut ke materi-materi lainnya, saya bakal ajak Anda untuk jeda rockline dan kita masuk ke segmen Dan di segmen ini saya bakal menghadirkan satu nomor yang dibawakan Geisha yang menjadi bintang bulan ini lewat satu lagu yang dirilis di tahun kemarin, yakni Jika Bukan Karenamu. Ini menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai, tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah. Dari sisi aransemen, Geisha menunjukkan kematangan musikalitas yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga merasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan untuk menciptakan suasana melankolis. Nah, karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka menemukan kembali semangat setelah melewati berbagai dinamika internal yang tidak mudah. Lagu ini pun terasa begitu universal karena sosok penyelamat itu bisa siapa saja. Ini adalah bentuk penghormatan ya, Geisha, untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita. Entah itu pasangan, sahabat, atau keluarga. Kita simak lagunya, Jika Bukan Karenamu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apel Tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahat.

Sudah selibang kembali bang Star FM. Tampilan dari band kawakan asal Jerman Scorpion City, Lonely Nights, termasuk yang sempat diharapkan kemunculannya gitu ya. Baik, Rockline bakal segera selanjut. Kali ini giliran saya buka Facebook kembali untuk ketemu dengan Satria Putra yang ingin simak tampilan lawas dari Tesla, Love Song. Aris Bahrudin, selamat bergabung juga untuk Anda. While Your Lips Are Still Red dari Nightwish yang disuka, sedangkan Tony Azura lebih menghadirkan Withernya Dream Theater. Ada juga Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Seperti biasa, turut meramaikan saja tanpa hadiran request. Diucap selamat malam semuanya untuk kru Star FM, juga para pecinta program ini. Dari Abah Waisel Samplangan, saya jumpai Arsyad Syarawi menghadirkan Whitesnake dalam Gambler. Sedangkan Bapak John Sableng punya keinginan dengar tampilan dari mendiang Ozzy Osbourne lewat Dreamer. Halo juga untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo gitu ya. Red Wimps jadi performa yang dimunculkan sebagai pilihan ataupun Galnerius. Oke, kita lihat peluangnya gitu ya untuk Rohim. Ada Mas Pri juga yang dari kawasan Jatiroto yang memunculkan Queen dalam The Show Must Go On. Rockline juga sudah diramaikan kehadiran Mas Frankie yang dari kawasan Bangil yang menantikan Linkin Park dalam Given Up. Saya rasa Given Up terlalu up ya untuk tampil di program ini. Silahkan bisa request di program Rock Hits besok atau di program apresiatifnya Radioactive Sabtu yang akan datang. Disapa Robert Cavallera, kemudian Angel Tombonati, ada juga Santi, Chris Fislik, Felicia, Arfi, kemudian Aska, Bams, Eka, Anwar Eko, Putri Harisma, dan semuanya saja. Terakhir ada Arfi Florinen yang dari kawasan Dadap Kuning Gresik, Last Kiss dari Pearl Jam yang ditunggu bareng Robert Cavallera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie, juga Mas Eko, Metal 2E. Sekarang sudah 20 menit tak beranjak dari 6 petang. Kita lanjut saja tampilan lain yang sudah siap dihadirkan. Dari Scorpions kita beralih dulu ke Bad Omens dalam Bad Decision.

decisions. No God, no religion. Just bad, bad decisions.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mandar.
1: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam kota di sekitar kita.
2: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa enggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
3: Waduh, gawat juga ya, mbak.
2: Makanya, mas. Harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
3: Betul, mas. Masuk gue kok.
2: Awas, mas.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Permisi, Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
4: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
4: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
4: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
4: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
4: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan mendiang Ozzy Osbourne dalam Dreamer bawa kita sampai di bagian paling ujung ya dari kebersamaan kita sepanjang 2 jam di Rock Live. Ada beberapa materi yang terpaksa memang tidak bisa muncul karena terbatasnya waktu. Kita pisah untuk sementara waktu di program Rockline. Tentu saja pekan depan Anda bisa jumpai kembali program ini. Dan kebersamaan kita masih bakal terus lanjut di program berikutnya ya. Oke, Rockline saya tutup dengan tampilan paling pungkasan dari Queen. The show must go on.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Munculan band asal Tunisia, Mirat, dari salah satu muatan dari album terbaru mereka di tahun ini yang dilepas 27 Maret kemarin, Wilderness of Mirrors. Tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Edge of the Night, menandai lanjut kebersamaan kita di 3 jam berikutnya. 2 jam rockline sudah kita lalui, kali ini ada bentangan waktu yang lebih panjang, 3 kali 60 menit sampai dengan 10 malam nanti di program Rockstar. Masih bareng saya Yurifro. Tampilan awal dari Mirat tentu saja bakal segera lanjut dengan hadiran tampilan berikutnya. Kali ini saya bakal munculkan sebuah rilisan baru dari band asal Slovakia. Mereka yang elemen musiknya terdengar melebur antara power metal dengan progresif. Kita bakal segera nikmati. Saya bakal segera hadirkan saja rilisan single paling baru dari mereka yang bernama diri Signum Regis, di mana mereka punya rilisan terbaru gitu ya. Sebuah single, masih belum album, tapi masih sebuah single yang dilepas pada 15 Mei kemarin. Single ini bertajuk Beyond Space Time. Kalau sudah pada penasaran, langsung saja kita simak tampilan mereka di urutan kedua Rockstar. Sekali lagi, Signum Regis, Beyond Space Time.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, Anda baru simak sebuah nomor baru ya. Mereka nyari yang dilepas oleh band metal asal Swedia, Elin. Di mana mereka baru saja comeback dengan single paling anyar mereka yang bertajuk Empire of Lies. Dan ini merupakan salah satu, bisa dikatakan penggalan pertama gitu ya, dari album mereka yang sangat dinantikan oleh para fans, yang baru bakal dirilis nanti 4 Desember 2026 di penghujung tahun nanti lewat label RPM. Dengan Empire of Lies ini, Alien menyalurkan entitas mentah yang meninggalkan kesan begitu ya, baik secara musikal maupun lirik, didorong oleh ritme yang juga menggelegar, riffnya yang berat, di mana lagu ini menangkap beban penipuan yang mencekik dan keruntuhan kebohongan yang tak terhindarkan. Empire of Lies terasa merampilkan perpaduan khas antara brutalitas dan melodi ya. Menarik tapi cukup berat, gelap tapi memperdayakan. Salah satu founding member dari band ini, Richard dan Madeline, memberikan komentarnya. Anda mungkin sempat mempertanyakan kepada diri sendiri, kapan hal itu akan berakhir? Saat difitnah, mudah untuk merasa seolah-olah satu kebohongan muncul setelah kebohongan lainnya. Sangat berat, menyakitkan, dan unreal. Beberapa orang mengembarkan diri mereka sebagai martir, penyelamat, dan sumber kebenaran. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Anda terjebak di tengah-tengah ini. Orang yang bisa melihat dengan jelas tipu daya dan kebohongannya. Itu kurang lebih tema yang diusung lewat nomor yang baru saja kita simak bersama. Empire of Lies. Oke, kita tunggu saja juga hadirnya nomor-nomor baru yang dirangkum dalam album anyar formasi Alien ini, yang masih baru nanti di penghujung tahun, cukup jauh gitu ya. Ya paling tidak beberapa single mungkin tengah mereka rencanakan untuk rilis, selain Empire of Lies sendiri yang sudah dihadirkan ke pasar. Oke, kita saatnya terus lanjut di program Rockstars, dan kini giliran saya mulai ketemu dengan warga Star yang sudah memanfaatkan akses gabung di SMS atau juga WA 0818310755. Saya koreksi, hanya di WA saja begitu ya. Atau juga di sosial media kami di Facebook. Postingan berkait Rockstar sudah bisa ditemukan untuk kemudian dimanfaatkan lanjut dengan tulis di kolom komentar untuk hadiran requestnya. Yang pertama sekali saya ketemu dengan Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Sayang sekali tampilan yang diinginkan dari Lepetus dalam Save Your Solitude saya tidak temukan di diskografi kami, jadi masih belum bisa dihadirkan begitu ya. Adakah di Metal Size 2 yang dari kawasan Surabaya Timur begitu ya? Kabarnya katanya lagi sumuk dan bau lebus kambing dan sapi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ikutan gabung di tanggal sepuh ya, lewat beberapa tampilan pilihan, ada dari Carrie King, ada Flotsam and Jetsam, ada Morbid Saint, atau juga Atrophy. Oh ya, yang tengah berencana menunaikan ibadah puasa sunnah tarwiyah besok ya, diingatkan oleh Kadib Metal Size 2, selamat mempersiapkan diri dan selamat menjalankan puasa besok gitu ya, bukan sekarang. Selanjutnya ada juga Bapak Eko Metal Tue yang sudah siap masuk dalam antrian untuk satu nomor lawas dari Iron Maiden yang kemudian di cover oleh Cradle of Filth gitu ya. Menyapa Arfi Floridan, Warete, Anwar Eko, Tom Bonati, Robert Cavalera, Toto Blendrang, John Sableng, juga Ayub Momstein. Sudah bergabung juga di sini GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen diputarkan Embryon Down, Damien Field and Black Lullaby, Haken. Nah ini dia satu tampilan yang juga sudah saya lepas, rupanya juga jadi hadiran dari GG, tepatnya dari Signum Regis tadi ya. Ada juga opsi Saints of Shadows, Sons of Seven, atau juga Masquerade. Oke, terima kasih GG di Malang. Ada juga Ayu Malmsteen yang dari kawasan Jombang yang menghadirkan satu tampilan yang saya juga masih ragu apakah tersedia atau enggak gitu ya. Yang pasti juga terima kasih untuk sudah meramaikan program ini.
kini waktunya segera saya lanjut saja. Usai tampilan dari Aileen, saya sudah siap hadirkan Carrie King lewat Idle Hands.

0: Chan Tung sehat.
1: Ya Fenaker.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu ya, sebuah gebrakan cukup mantap dari band yang punya nama Apogean. Ini band asal Toronto, Ontario, Kanada, yang memainkan technical death. Dan mereka juga punya rilisan baru di tahun ini, 2026. Tajuknya adalah Ways Where Life Begins, tapi baru beredar nanti tanggal 10 Juli gitu ya, belum sekarang. Nah, salah satu tampilan yang sudah mereka bocorkan ini sempat diajukan oleh Hendrik Beat gitu ya, yang sudah menyatu lewat jalur Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Daughter of the Oak tajuknya, sudah bikin rame program satu ini. Oke, terima kasih. Yang lainnya yang juga sudah manfaatkan Facebook kami untuk join di Rockstars, ada siapa lagi? Selain Hendrik Beat, ada Kukuh Syafaat yang menantikan master plan dalam The Dark Ride. Halo juga untuk Kaisam yang rupanya juga sudah join di sini untuk satu karya dari formasi Epica. Irul Iskandar melanjut bongkar-bongkar album dari Pure Ralph. Kali ini untuk satu nomor mereka, Opak Miss. Oke, terima kasih juga. Ini ketemu dengan Bapak Eko Metal Tuwek di Facebook dengan nama akun Eko Fans Megatron Iki gitu ya. Lagunya sudah dimainkan. Kemudian Ayub Malmsteen juga sudah merapat di dua jalur, baik WA maupun Facebook. Semuanya sudah dibaca. Hermulyono, selamat malam untuk Bapak satu ini. Lagi merantikan hadirnya formasi Hammerfall dalam track lawasnya Crimson Thunder. Saya balik lagi ke WA ya. Saya tambah buka lagi WA yang sudah masuk di sini. Rupanya ada Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes yang memunculkan Yngwie Malmsteen dalam Child in Time, track cover dari Deep Purple, atau Camelot dalam Center of the Universe. Nomornya didengar bareng Arvi Florinen, Toto Blendrang, Rohim, ada juga Eko Metal Tue, juga Tom Bonati. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto sudah siap juga dengan tampilan dari Persebung untuk Living Waves featuring Paul Masvidal. Arvi Florinen dari kawasan Dadap Kuning Gresik rupanya ingin tampilan dari band asal negeri sendiri, Sagetih, Parasit Demagogi gitu ya. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Frankie, Eko Metal Tue juga. Kayaknya itu dulu. Mulai dibongkar-bongkar materi mana yang bakal bisa dihadirkan. Tapi sebelum ke request, saya bakal lepas dulu tampilan yang saya rasa cukup menarik gitu ya, dari seorang musisi bernama Luis Tovoli. Warna musik yang dihadirkan itu leburan antar power metal dan progresif. Dia tampil sendiri gitu ya, jadi bukan band, tapi ini tampilan solois dari Luis Tovoli yang juga sempat memunculkan karya terbarunya di tahun ini, sebuah single dengan tajuk Shadow of a Man. Seperti apa tampilannya? Langsung kita dengar bareng. Sekali lagi, Luis Tovoli, Shadows of a Man.

0: dan pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Giliran yang baru saja kita simak bersama adalah tampilan dari band metal Symphony asal Finlandia, di mana mereka ini telah mengumumkan album studio ke-9 mereka yang bertajuk Temptation Gates. Itu akan dirilis nanti 26 Juni 2026 lewat label Napalm Records. Nah, salah satu muatan dari album ini adalah track yang baru saja muncul begitu ya. Kehadirannya Unchained ini diminta oleh GG yang ada di kawasan Malang. Ya, bicara Temptation Gates, ini merupakan album yang menandai awal era baru bagi band dengan memperkenalkan vokalis anyar mereka, yakni penyanyi asal Swedia Inggris, Nicole Wellerton, yang bergabung sebagai, atau lebih tepatnya setelah mundurnya vokalis lama mereka, Capri, karena konflik jadwal, gitu ya. Nah, sang pendiri sekali juga komposer utama dari Ambient Down, yakni Tuomas Seppälä, memberikan komentar tentang perubahan personel ini, di mana dia menyebutkan kalau mereka ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Capri atas perjalanan yang luar biasa yang telah mereka lalui bersama, di mana selama lebih dari 10 tahun mereka ini sudah bekerja bareng begitu ya. Mereka merekam 5 album, jalani tur keliling dunia, dan mengalami banyak hal secara bersama. Para member dari Ambient Down ini mendoakan yang terbaik untuknya dalam berbagai proyek musik dan artistiknya. Nama Capri akan selalu menjadi bagian dari kisah Ambient Down dan berada di hati para personel Ambient Down. Nicole membawa kehidupan, energi, dan inspirasi baru ke dalam band. Dia adalah musisi yang begitu serbaguna, seorang profesional yang berdedikasi, dan orang yang menyenangkan untuk diajak kerja sama. Kreativitas dan semangatnya telah memberikan dampak besar pada materi baru Ambient Down. Nah, itu komentar dari Tuomas Seppälä yang merupakan founding member sekaligus juga penulis lagu utama di tubuh band satu ini ya. Baik, sambung lagi untuk absen dari tanaman-tanaman yang sudah menyatu di program ini. Ini giliran saya jumpa Chris Paisley yang menitipkan satu track dari kelompok Megadeth, Public Enemy Number One. Ada juga Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali juga sudah absen di program Rockstar sini. Ahmad Safi'i dari kawasan Taman Sidoarjo, terima kasih untuk sudah menyatu di sini, menyapa semua teman-teman logam gitu ya katanya. Sugeng dalu saja. Satria Putra menantikan Frozen Crown, bisa disimak juga lewat Rockstars lewat Steel and Gold. Lalu juga untuk Dian Krief yang memunculkan Veluja lewat Radiant Assassin. Baik, yang pasti kita bakal segera beralih dulu. Tampilan berikutnya yang bakal saya hadirkan merupakan track pengganti dari Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo yang tadi request pertamanya kosong di diskotika. Penggantinya adalah Vandenplas dalam Black Walls.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang sudah menghadirkan kemunculan Persephone bersama Paul Masvidal dalam Living Waves. Oke, track ini sudah bawa kita melaju ke separuh kebersamaan kita yang 3 jam. 1 jam setengahnya baru saja kita lewati ya. Sekarang lanjut cek deretan nama-nama yang sudah gabung juga via WA kembali. Kali ini saya ketemu dengan Agus Valian yang dari kawasan Sumobito, Jombang, yang menunggu Exit Eden dalam A Question of Time. Harus juga untuk Jeffrey yang dari kawasan Ngoro yang lebih menghadirkan Warbringer lewat The Living Weapon. Sementara Sujamal yang dari kawasan Krian menantikan Anggra dalam Dead Man on Display. Rohim di kawasan Tanggulangin rupanya memutuskan untuk sekedar absen saja, nyimak sambil tutup warung. Itu tadi ya, sekarang boleh jadi sudah sampai rumah. Didit yang ada di kawasan Surabaya hadirkan dua nomor opsi, Slayer dengan Cult atau Exodus dengan The Fires of Division. Sementara Tom Bonati juga sudah menyatu dengan beberapa materi pilihan dari Ivan Mar dengan beberapa tracknya begitu ya. Dua nomor dari Ivan Amar sebagai opsi. Disapa Robert Cavalera, Arvi Florinen, juga Ayub Momstein. Oke, itu tambahan masing-masing ajuan track yang bisa dipersiapkan untuk muncul di program ini sepanjang materinya ada tentu saja. Nah sekarang waktunya saya hadirkan saja satu tampilan gahar materi baru dari Sagetih, Parasit Demagogi.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Sepertinya semakin kesini semakin menuju ke arah ekstrim aja ya. Penyanyi asal negeri kita sendiri ini. Ya, Anda baru dengar tampilan dari Isyana Saraswati dalam single paling barunya. Jadi album kelima dari Isyana Saraswati, Eclectico, yang juga merupakan proyek multi chapter, hadir sebagai anak dalam tanda kutip paling barunya gitu ya. Eclectico terdiri dari deretan lagu yang memberikan warna baru di dalam musik dari Isyana Saraswati. Beberapa aksi juga ditampilkan Isyana sebagai momen pertama kalinya. Yang paling disorot itu adalah aksi dance-nya di lagu Burn ini ya. Yang baru saja kita simak bersama. Burn ini juga digadang sebagai jagoan di album terbaru Isyana karena mempresentasikan energi paling intens dari dia. Lagu ini juga punya rasa yang gak jauh dari musik rock dinamis dan ritmis, tapi bisa dirasakan secara fisik melalui elemen gerak dan groove kuat. Maka karenanya Isyana kemudian menambahkan koreografi bersama 60 penari latar pada klipnya. Nah, misi lainnya di balik lagu ini adalah menyajikan musik olahraga dalam alunan metal khas Isyana Saraswati ya. Isyana dalam sebuah jumpa pers di kawasan Jakarta 20 Mei 2026 lalu menyatakan sebagai pribadi yang kinestetik. Dia menciptakan lagu ini untuk menemani teman-teman beraktivitas, terutama saat berolahraga. Semoga Burn bisa jadi pemicu semangat untuk menjalani hari. Beralih ke fokus track kedua, Isyana mencantumkan Be Alright di posisi itu. Di lagu ini, dia menggandeng Kamga sebagai kolaborator. Be Alright menjadi karya yang lumayan unik ya untuk Isyana yang punya latar belakang metal. Dan lagu ini justru terdengar R&B dan terdengar easy listening. Album ini sepenuhnya bisa disimak warga Star di digital streaming platform mulai 21 Mei 2026 kemarin ya. Jadi masih hangat, masih beberapa hari kemarin. Baik, itu tentang Isyana Saraswati dan saya pun sudah siap untuk segera melanjut kebersamaan Anda dengan simak tampilan berikutnya yang sudah dinantikan oleh Bapak Hermolyono, Hammerfall dalam Crimson Thunder.

of the month. Oke, okay, Rockstar, saya jeda dulu. Saya kemusulan dari Camelot dalam Center of the Universe. Ini kita bakal beri kesempatan kepada Geisha menyisip di program ini lewat segmen Star of the Mind. Tahun 2022, Geisha merilis lagu dengan genre pop funk berjudul Impasse ya. Lagu ini menggambarkan seseorang yang memiliki hak setara atas rasa cintanya. Nah, lewat lagu ini, Geisha itu ingin memperlihatkan bagaimana cara bangkit dan melawan perasaan sakit hati terhadap seseorang yang dicintai. Lagu ini sesungguhnya sudah disiapkan sejak tahun 2020, tapi baru terrealisasi di tahun 2022. Sementara proses syuting video klipnya disesuaikan dengan konsep yang mereka inginkan. Seluruh personel tampil elegan, terutama Regina dengan balutan jazz yang menggambarkan image band Geisha yang sekarang. Kita simak lagunya, Impasse.

0: Selamat kembali Mas RFM. Tentu saja masih di Rockstars. Dan kita baru dengar bersama kemunculan dari band asal Brazil, Angora, lewat Dead Man on Display. Baik, waktunya terus bergulir. Kita sampai di menit yang ke-27 saat sekarang dari 9 malam waktu Star FM. Waktunya saya segera harus tuntaskan begitu ya. Dari tanaman-tanaman yang masih menumpuk di sosial media kami di Facebook terutama. Oke, saatnya jumpa Putra Petir yang sempat punya harapan untuk bisa simak Unhuman dalam Inhuman Being. Penita Ananda Putri, Cradle of Field-nya tadi sudah muncul untuk semua nomor cover dari Iron Maiden, Hallowed Be Dining. Jadi Gabriel-nya terpaksa disimpan dulu ya. Ada Johnny Petrucci yang memunculkan nama Orbital Extrema dalam Celestial Genesis. Sedangkan Josie Joe Yohan mau simak ikuti milik dari Edani. Arsyad Syarawi, Dardian saja yang Eternal Life. Kemudian ada Didit Hendra Dewanto yang juga menuliskan requestnya via Facebook meskipun yang di WA sudah kebaca duluan gitu ya. Bagus Darmawan, Left to Die dengan Archangel atau sebaliknya. Sukma Diandra juga sudah menyatu di sini dan sangat berharap sekali bisa menyimak Secretage dalam The Mission. Dan jelas waktunya terbatas sampai dengan 10 malam nanti. Kita bakal cari tahu nomor-nomor apa saja yang bisa dilepas sebelum 10 malam tersentuh. Oke, kini waktunya kita beralih ke satu tampilan yang sudah dinantikan oleh Irul Iskandar. Ada Pure Rock dalam Opaque Maze.
1: I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking. And consequently, my action.
2: What is it you're trying to do with your life?
1: Play the piano.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

Selamat muslim yang kembali Masar FM, tempat harimu, cerahkan duniamu. Tampilan reformasi Exodus dalam The Fire of Division rupanya membawa kita sampai di penghujung waktu program Rockstar. 4 menitan ke depan kita bakal sampai di 10 malam di mana program ini harus berakhir, sekaligus juga bakal menyudahi serangkaian program ataupun acara yang digelar Star FM seharian ini. Yang pasti, thanks untuk sudah join di program ini buat warga Star yang turut aktif gabung di WA ataupun Facebook. Namun demikian ada beberapa yang lumayan banyak terpaksa masih belum bisa diangkut di kebersamaan kita kali ini. Rockstar bakal bungkam selama kurang lebih sepekan ke depan, dan di penghujung pekan depan kita bakal ketemu lagi. Thank you sekali lagi. Rockstar saya tutup dengan kehadiran band asal negeri sendiri, Ed Dane, lewat Ikuti.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Dan biarlah hari ini hari yang penuh dengan syukur kepada Allah yang hidup. Karena kita tahu kita ada saat ini karena Tuhan mengasihi kita dan begitu baik. Mari kita akan awali persekutuan hari ini, kita akan berdoa bersama. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih buat hari ini, Tuhan begitu baik. Semalanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena Tuhan. Biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah setiap daripada kami yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program merasakan kehadiran Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala teknis. Dan kami tahu ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Don Moon dengan Awesome God sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dari Julius Sitanggang, Balada Putra Surga.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30. Kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu tentang menguatkan yang lemah. Menguatkan yang lemah. Kita akan berdoa terlebih dahulu, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada kita. Mari kita satukan hati dan berdoa.

Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah supaya saat kami membaca, hikmat Tuhan turun atas kami. Bahkan ketika kami mendapat hikmat daripada Tuhan, kami juga diberikan kesanggupan, kami juga diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu benar-benar menolong kami untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan pertolongan Tuhan inilah kami yakin bahwa Tuhan juga yang akan membawa kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan, Kau baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah hari ini

Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas di Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Pendengar terkasih, natnya ada di ayatnya yang ke-24 ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program dengan temanya yaitu menguatkan yang lemah. Kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, dalam sejarah gereja mula-mula, Barnabas dikenal bukan karena melakukan mukjizat besar, tapi karena hatinya yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saat banyak orang Yahudi di Yerusalem ragu terhadap pertobatan Saulus, Barnabaslah yang pasang badan dan berupaya meyakinkannya di hadapan para rasul. Ketika kabar Injil menyebar ke Antiokhia, Barnabas diutus untuk meneguhkan orang-orang yang baru percaya. Ia tidak mencari perhatian, melainkan membangun orang lain agar kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa iman sejati tidak berfokus pada diri sendiri. Iman yang sejati selalu menular, membawa semangat, dan membangun orang lain dalam kasih Tuhan. Ketika Barnabas melihat karya Tuhan di antara orang-orang bukan Yahudi, alih-alih curiga, ia malah bersuka cita dan mendorong supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ia juga melibatkan Saulus untuk melayani bersama, tindakan yang kelak menghasilkan dampak besar bagi penyebaran Injil di seluruh bangsa. Barnabas, dengan segala tindakannya yang baik, mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penguat, bukan pengkritik, menjadi pendorong, bukan penghalang. Tak dipungkiri, kita hidup dalam dunia penuh dengan suara yang melemahkan. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus akan selalu mengobarkan semangat iman dimanapun ia berada. Ketika kita mendorong dan menolong seseorang untuk tetap teguh dalam Tuhan, kita sedang mengerjakan kehendak-Nya. Iman yang sejati tidak hanya menegakkan diri, tapi juga meneguhkan sesama untuk tetap berdiri di dalam Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang

menyediakan waktu dekat dengan Tuhan, bahkan kita memulai hari bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami hadirkan dari ini kita, saat pagi hari.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, pujian yang kami hadirkan untuk pagi hari ini dibawakan oleh Mus Mulyadi dengan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar ya tentang kisah Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Kita tahu bahwa kepenuhan kuasa Roh Kudus yang dialami di peristiwa Pentakosta ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan kekristenan itu benar-benar terdengar pada waktu itu. Diketahui awal pencurahan kuasa Roh Kudus sudah ada 3.000 jiwa, kira-kira 3.000 orang yang menerima diri untuk dibaptis dan mereka menjadi percaya. Mereka memiliki cara hidup yang mula-mula dan tentunya ini bukan hanya berhenti pada di 3.000 jiwa. Ada banyak orang yang diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menjadi saksi Kristus seperti yang dijanjikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Pendengar terkasih, dari bacaan kita hari ini di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai yang ke-30, di peristiwa tentang Barnabas dan Saulus di Antiokhia, ini menceritakan bagaimana ternyata jemaat non-Yahudi di Antiokhia itu punya peran yang penting terhadap pelayanan Barnabas dan Saulus yang akhirnya kita kenal sebagai Paulus, serta peristiwa pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen. Di ayat 26 di sana dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Mereka ini adalah Barnabas dan tentu ada Saulus. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pendengar terkasih, awal pelayanan dari Barnabas itu bukan langsung pelayanan yang istilahnya dalam lingkup yang lebar begitu ya, dalam lingkup yang luar tidak. Mereka melayani setelah apa yang terjadi atas Stefanus saat dihukum mati, mereka melayani ke Fenisia, Siprus dan di Antiokhia. Dan mereka hanya memberitakan firman Allah atau Injil itu kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi di situ ada orang Siprus, orang Kirene yang berada di Antiokhia. Dan ternyata mereka ini juga mendengar apa yang disampaikan oleh Barnabas. Dan yang bukan hanya Siprus dan orang Kirene saja ya, tetapi mereka juga berkata-kata kepada orang-orang Yunani. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, sebagian besar, sejumlah besar dari orang-orang yang mendengar berita Injil itu menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang Barnabas kepada jemaat di Yerusalem, dan jemaat itu mengutus Barnabas untuk pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah yang begitu luar biasa atas orang-orang yang ada di Antiokhia, mereka, Barnabas itu bersama dengan para rasul bersuka cita. Bahkan dia menasehati supaya mereka ini semuanya tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu Barnabas ini dikenal sebagai orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan melalui Barnabas sejumlah orang juga dibawa kepada Tuhan. Tak lain juga adalah Saulus. Karena Barnabas ingin melakukan pelayanan bersama dengan Saulus. Meskipun pada waktu itu pelayanan Saulus belum bisa diterima 100% oleh para murid-murid. Karena Saulus dikenal sebagai penganiaya jemaat Allah.
tapi pertobatannya membuat Saulus berusaha lebih keras dibanding rasul-rasul pada waktu itu. Dia mengatakan dia mau bekerja dua kali lipat lebih dibanding rasul-rasul, dan terbukti pelayanan Saulus atas penginjilan itu begitu luar biasa. Pendengar terkasih, Barnabas dan Saulus itu punya peran yang besar atas orang-orang yang ada di Antiokhia. Melalui pengajaran yang dia lakukan dan jemaat Tuhan bertumbuh di Antiokhia, Barnabas melakukan pelayanan bersama dengan Saulus, dan ternyata pelayanan yang dikerjakan oleh Saulus bersama dengan Barnabas membuat seorang nabi yang bernama Agabus ini bernubuat mengenai akan terjadinya kelaparan besar di seluruh dunia. Dan ternyata sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh Agabus, jemaat Antiokhia ini mengumpulkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara seiman yang ada di Yudea melalui perantaraan Barnabas dan Saulus. Firman yang didengar oleh orang-orang yang ada di Antiokhia, mereka bukan hanya menerimanya, tetapi mereka melakukannya. Sama seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula, mereka rela menjual apa yang menjadi milik kepunyaannya, diserahkan di kaki rasul-rasul, supaya yang kurang tidak mengalami kekurangan lagi, tetapi mereka semuanya hidup berkecukupan. Itu karena kemurah hatian yang dimiliki orang-orang pada waktu itu. Dan ternyata di Antiokhia mereka juga mengerjakan hal yang sama, yaitu mereka punya keinginan untuk mengumpulkan sumbangannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, mengirimkannya kepada saudara yang ada di Yudea melalui perantaraan Barnabas dan Saulus. Ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bisa menguatkan yang lemah. Saya yakin semuanya yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari pertolongan Tuhan. Semuanya ditolong Tuhan. Kemarin, 2 hari lalu, 3 hari lalu, bahkan hari ini tetap kita yakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Besok, sampai selama-lamanya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Setelah kita menerima pertolongan Tuhan, apa respon kita? Maukah kita bersaksi, menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu, supaya apa yang kita ceritakan ini boleh membawa orang-orang mengenal Kristus lebih lagi, membawa orang-orang percaya kepada Kristus, seperti yang terjadi atas Barnabas dan Saulus. Dia awalnya hanya menceritakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang ada di Fenisia, Siprus, dan di Antiokhia. Ternyata di situ ada orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tinggal di Antiokhia. Mereka juga berkata-kata kepada orang-orang Yunani. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari peristiwa ini, akhirnya sejumlah besar orang menjadi percaya. Tersiar kabar di Yerusalem. Dan akhirnya Barnabas ke Antiokhia melihat ternyata memang di Antiokhia orang-orang bertumbuh luar biasa. Dia bersuka cita. Dan biarlah hari ini, apa yang baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ceritakan itu. Jangan berdiam diri. Supaya orang lain juga melihat, supaya orang lain juga merasakan bahwa sesungguhnya melalui perbuatan baik kita bisa menguatkan yang lemah.
dan akhirnya firman Allah bisa didengar sampai ke ujung bumi. Melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita bisa meneguhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita, supaya mereka tetap berdiri di dalam Tuhan. Iman mereka tidak goyah, tetapi mereka tetap percaya, mengandalkan Tuhan, dan yakin Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lidah mengaku, lutut akan bertelut. Dia adalah Juru Selamat kita. Pagi hari ini, Tuhan menolong kita supaya kita bisa menguatkan yang lemah melalui kesaksian hidup kita. Kami hadirkan satu pujian dari Marcel Tumbelaka, Grace Gia, dan Jason Irwan. Belas kasih Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama pujian dari Greta ya, dengan Peganglah Tanganku. Biarlah ini yang menjadi doa kita kepada Tuhan, bagaimana kita meminta hikmat dari Tuhan, bahkan Dia juga yang akan menolong kita supaya kita bisa menjadi berkat. Baik, pendengar terkasih di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan telaga ya, seperti biasa jam 6 pagi, dengan tema telaga yaitu tentang jawaban doa. Jawaban doa. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: satu cara yang mudah lah ya untuk memahami tentang jawaban-jawaban doa. Namun saya kira ada baiknya pada kesempatan ini kita dengan lebih teliti ya mengangkat masalah doa dan jawabannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ini, bahwa pada umumnya Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan doa kita pada umumnya. Nah, mungkin orang bertanya apa alasannya atau apa dasarnya saya berkata begitu. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia sudah mengadopsi kita menjadi anak-anak-Nya. Kita sebagai ayah atau sebagai ibu ingin ya memberikan kepada anak-anak, sebab kita tahu dengan kita memberi sesuatu kepada mereka, mereka senang. Jadi jangan sampai kita mempunyai konsep bahwa Tuhan itu senang sekali kalau kita gak mendapatkan yang kita minta. Terbalik, sebagai Bapa dia justru senang kalau kita mendapatkan yang kita minta itu. Ya, maka firman Tuhan berkata, adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dicatat di Matius 7, 9 hingga 11. Nah, intinya adalah, sekali lagi, waktu kita berdoa, pada umumnya, nah ini prinsip ya, prinsip umumnya, Tuhan menjawab dengan ya. Waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, memberikan kita kesembuhan. Mungkin ada di antara pendengar yang langsung berkata, bukannya obat yang menyembuhkan kita, sebab kita makan obat. Wah, jawaban saya ini, kalau memang obat yang menyembuhkan kita, seharusnya obat bisa menyembuhkan. Tapi kenyataannya adalah ada orang yang sudah memakan obat dan penyakitnya relatif dianggap kok sama aja, tapi ternyata tetap meninggal dunia. Ada selalu hal-hal yang di luar jangkauan pengobatan. Itu menandakan memang obat gak selalu menyembuhkan kita. Kalau menyembuhkan kita, memang Tuhan mengizinkan obat itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita.
1: Ya, tapi sebaliknya juga ada orang yang menganggap bahwa tanpa obat pun orang bisa disembuhkan oleh Tuhan gitu, Pak Pol.
0: Dan kadangkala itu yang terjadi memang. Jadi ada kasus-kasus di mana orang-orang meminta Tuhan menyembuhkan secara supernatural dan Tuhan melakukannya pula.
1: Iya. Pak Pol, kalau jawaban Tuhan itu memenuhi sesuai dengan yang kita minta, itu bisa kita terima dengan gampang gitu, Pak Pol ya. Tadi yang kita minta sakit, minta disembuhkan dan Tuhan sembuhkan kita dan sebagainya. Tetapi yang tadi Pak Pol katakan, kalau Tuhan bilang tunggu dan Tuhan bilang enggak, itu orang kadang-kadang taunya dari mana, Pak Pol?
0: Nah, sudah tentu taunya adalah dari tidak mendapatkan yang kita minta itu.
1: Tapi kan bisa tunggu, Bapak. Lain kali mungkin dapatnya.
0: Betul. Dan bisa jadi ya kita harus menunggu untuk waktu yang sangat panjang ya. Jadi ini penjelasannya. Ada kalanya kita tidak menerima yang kita mohonkan karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini. Nah, firman Tuhan di Mazmur 18:31 berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Nah, di sini kita harus berhati-hati mendefinisikan kata sempurna. Seringkali kita beranggapan sempurna artinya itu lancar, sempurna artinya itu benar-benar mulus seperti yang kita sudah bayangkan. Di dalam pengertian Tuhan, sempurna ini berarti mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna. Jadi saya ulang lagi, kesempurnaan Allah mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna, seperti misalnya penderitaan dan kegagalan. Ya, kenapa demikian? Sebab kesempurnaan jalan Allah mempunyai satu tujuan yang jelas, yakni rencananya terjadi. meskipun kita tidak selalu bisa mengetahui rencananya. Sebagai contoh, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, Stefanus mati dirajam, Yakobus mati dibunuh oleh Herodes. Kapankah mereka mati? Pada awal pelayanan mereka, bukan pada akhir, bukan pada waktu mereka berusia lanjut. Pada masa itulah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Tapi karena penganiayaan itulah akhirnya para murid Tuhan pergi keluar dari Yerusalem membawa Injil ke tempat-tempat yang lainnya. Dengan kata lain, gara-gara ada penganiayaan itulah Injil makin disebarluaskan. Nah, kita tidak bisa mengerti kenapa Yakobus mati dan kenapa Stefanus mati. Namun waktu kita melihat gambar yang lebih besar, kita mengerti juga bahwa setelah kematian mereka, Injil disebarluaskan, tidak saja di Yerusalem tapi di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kita mau belajar di sini bahwa ada kalanya memang kita tidak menerima karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini.
2: Bapak, kalau penjelasan tentang tokoh-tokoh Alkitab tadi mungkin banyak di antara kita yang ya lumayan sudah mengerti begitu ya. Tapi dalam realitas sehari-hari gitu ya, saya sering kali mendengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan seperti ini nih. Kalau kita gak mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, bahkan misalnya terus jadi perusahaannya bangkrut atau apa gitu, itu seringkali dikaitkan dengan dosa begitu. Jarang mereka melihat bahwa mungkin seperti yang Pak Paul katakan ada maksud Tuhan yang lain dan sebagainya begitu. Tapi seringkali secara kejam tanda kutip ya, orang tuh dituding kamu sedang ada dosa apa, ayo kamu harus akui dan lain sebagainya. Gimana ya?
0: Saya kira itu karena kesalahpahaman mengerti konsep kesempurnaan Tuhan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu diidentikan dengan kesempurnaan di mata kita manusia. Misalkan orang tua bertahun-tahun berdoa menantikan lahirnya seorang anak, akhirnya si anak lahir tapi cacat. Nah, mudah sekali orang lain berkata, nah itulah hukuman dosa kamu. Kamu pernah berdosa yang tersembunyi, yang tidak kami ketahui, akhirnya dosa itulah sekarang menimpa anakmu. Nah, itu muncul karena kita mengaitkan cacat dengan ketidaksempurnaan. Itu betul, cacat dengan ketidaksempurnaan. Tapi waktu kita menengadah dan melihat cara Tuhan bekerja, kita harus memahami bahwa di dalam Tuhan bekerja, Tuhan menggunakan yang tidak sempurna. Jadi yang namanya kesempurnaan jalan Tuhan itu benar-benar mengikut sertakan ketidaksempurnaan yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, baik itu kegagalan, baik itu penderitaan dan sebagainya. Tapi ternyata ujungnya adalah untuk kesempurnaan, yaitu kesempurnaan rencana Tuhan itu.
2: Iya, bahkan kalau boleh dibilang Tuhan seringkali tanda kutip sengaja begitu ya, Pak Paul. Seperti saya pernah renungkan tuh kasusnya Lazarus yang hampir meninggal waktu itu. Terus Tuhan jauh-jauh udah dikasih tahu begitu kan. Padahal semua orang juga tahu bahwa Tuhan mengasihi Lazarus dan sekeluarga Maria dan Marta itu. Tapi di situ di Alkitab disebutkan Tuhan sengaja menunda kepergiannya ke sana. Nah, orang-orang di situ kan enggak memahami hal itu begitu. Pokoknya orang mengertinya kok Tuhan berlaku seperti itu begitu. Padahal di balik itu ada maksud Tuhan begitu ya, Pak Paul.
0: Betul, dan sangat berbeda sekali. Kalau Tuhan buru-buru datang ke Lazarus dan menyembuhkan dia dari penyakitnya, dengan Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari, itu benar-benar dua peristiwa yang sangat berbeda dalam skalanya. Nah, makanya Tuhan sebelum dia bangkitkan, dia juga meminta agar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktu Yesus memanggil Lazarus, orang gak bisa enggak melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena orang sudah mati, sekarang tiba-tiba berjalan hidup keluar. Tapi sekali lagi, seperti Ibu Wulan tadi katakan, pada saat itu, waktu tidak datangnya Tuhan, gak ada yang mengerti. Bahkan Martha pun menangis, ya, mengatakan ya nanti kita akan bertemu lagi di sorga, maksudnya gitu, dibangkitkan, bukan sekarang. Jadi memang kita selalu harus menyadari bahwa kita gak mengerti semua. Rencana Tuhan itu terlalu luas, dan kadang-kadang memang tersembunyi dari mata kita, makanya kita gak bisa melihat. Dan kita juga harus menyadari bahwa memang Tuhan menggunakan yang tidak sempurna itu sebagai jalan kesempurnaannya.
2: Reaksi kita wajar gak, Pak Paul, kalau kita kecewa atau sejenis itu gitu, Pak Paul?
0: Sekali lagi, waktu kita harus bertatapan dengan yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu akan memukul kita. Misalkan dari contoh sepasang suami istri bertahun-tahun berdoa, memohon Tuhan mengaruniakan anak, akhirnya anak lahir tapi cacat. Apakah mereka gak akan kecewa? Pasti kecewa berat. Namun setelah berkata saya sakit, saya terluka, saya kecewa, tetap kita bisa berkata bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan, menggunakan yang tidak sempurna ini untuk yang sempurna, yang sekarang kita memang belum bisa melihat apa itu.
1: Nah, itu sulitnya buat kita memang punya pandangan yang seperti itu gitu, Pak Paul, ya. Kalau hanya sekedar menirukan orang lain ngomong seperti itu, ya bisa-bisa saja gitu. Tetapi di dalam hal ini kan kita bukan cuma sekedar meniru, kita yang mengalami masalah itu gitu loh, Pak Paul. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa punya pandangan yang jauh seperti itu, bahwa yang tidak sempurna ini di dalam Tuhan itu menjadi sempurna gitu.
0: Bagaimanakah supaya kita mempunyai pandangan seperti itu? Saya pikir dengan jatuh bangun, Pak Gunawan.
1: Maksudnya belajar terus.
0: Betul. Ya. Kita terpukul, kita tertusuk, kita kecewa, kita nangis, kita mungkin marah kepada Tuhan. Tapi melalui semua itulah kita terus berkata lagi, tapi Tuhan, saya tetap mau percaya bahwa ada rencanamu yang sempurna. Meskipun sekarang ini engkau menggunakan yang tidak sempurna. Kenapa para murid lari sewaktu Tuhan ditangkap? Mereka kecewa berat. Mereka berpikir ini Mesias yang akan membawa kelepasan, kemerdekaan bagi bangsa Israel. Kok sekarang ditangkap? Apalagi waktu mereka melihat Tuhan tergantung di kayu salib. Mereka berpikir, ya sudahlah, pupus semuanya. Harapan-harapan kami akan menjadi pengikut raja yang berkuasa ini, kok akhirnya mati sekarang. Itu sebabnya mereka lari, menyembunyikan diri. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memakai yang tidak sempurna, yaitu Tuhan memakai kelemahan, Tuhan memakai penangkapan, Tuhan memakai ketidakadilan dalam peradilan yang mengadili Tuhan Yesus, Tuhan memakai kekejaman manusia untuk membunuh orang dengan cara yang paling sadis, yaitu dengan kayu salib. Semua yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sempurna. Mati pada usia 33 tahun dengan cara yang begitu mengenaskan, hal yang tidak sempurna. Tapi Tuhan gunakan yang tidak sempurna untuk sesuatu yang sangat sempurna, yaitu penebusan umat manusia yang gak mungkin diketahui oleh manusia saat itu.
1: Iya, Pak Paul, kalau tadi Pak Paul mengkaitkan kita dengan Tuhan itu sebagai anak dan bapa, ya Pak ya. Itu kadang-kadang kan permintaan kita itu di luar apa yang kita tahu, ya. Menurut kita itu
2: baik
1: dan saya sangat butuh itu, tetapi ternyata Tuhan juga enggak berikan ini, Pak Paul.
0: Nah, ini membawa kita ke butir berikutnya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Yaitu dalam kita menantikan jawaban doa, kadang Tuhan tidak memberikan sesuai dengan permintaan kita karena kita tidak tahu bahaya yang terkandung dalam permintaan itu. Suatu saya kecil, saya ingat sekali nenek saya sering memberikan atau menceritakan dongeng. Nah, biasanya dongeng-dongeng dari negeri Tiongkok. Nah, saya ingat dia pernah menceritakan sebuah dongeng tentang seorang yang miskin tapi dia mempunyai burung yang besar. Dia selalu bermimpi-mimpi dia bisa jadi orang yang kaya. Nah, akhirnya satu kali si burung berkata, "Tuan, di matahari banyak harta. Mau gak kesana?" Si tuannya senang sekali, bilang mau. Tapi janji satu hal. Apa kata tuannya? sebelum matahari terbit kita harus buru-buru pergi karena kalau nggak bisa terbakar hangus. Janji, oke. Si burung menerbangkan si tuan itu ke matahari.

0: harta, dia menjadi orang yang enggak lebih baik, menjadi orang yang sangat-sangat tamak. Jadi kadangkala Tuhan tahu ada hal yang memang enggak baik untuk kita, dan kalau kita miliki itu akan sangat berbahaya untuk kita. Maka firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Tuhan kadangkala karena begitu mencintai kita, Tuhan tidak memberikan yang kita minta, karena Tuhan tahu ini mengandung bahaya.
1: Pak Paul, apakah secara sederhana bisa kita simpulkan seperti penjelasan Pak Paul itu, kalau kita minta sesuatu lalu Tuhan tidak berikan, oh itu berarti kita salah berdoa, atau ada satu bahaya tertentu yang mungkin dihasilkan dari misalnya kalau permintaan tersebut dikabulkan? Apakah seperti itu, Pak Paul?
0: Kita bisa memikirkan itu sebagai salah satu alternatifnya. Tapi kita tidak bisa memang memastikan itulah alasannya secara Tuhan tidak memberikan yang kita minta.
1: Jadi gak ada kriteria secara baku gitu. Enggak. Ya?
0: Enggak, kita hanya bisa berkata bahwa mungkin. Tapi kita gak bisa mengatakan ini pasti jawabannya.
2: Ada orang yang karena merasa ragu-ragu dengan dirinya sendiri, daripada dia minta salah, ya lebih baik gak minta gitu. Terserah lah Tuhan mau kasih saya apa, itu nanti saya terima, itu yang terbaik gitu. Nah, pandangan seperti itu gimana?
0: Kenapa kok kita perlu berdoa? Ini nanti yang akan sebetulnya kita harus soroti. Karena doa adalah suatu percakapan. Doa adalah suatu ya pembicaraan antara anak dengan ayahnya yang di surga. Jadi waktu anak meminta itu menandakan si anak itu sayang kepada papanya, percaya pada papanya, bahwa papanya itu mengasihi dia dan akan memberikan yang dia minta. Anak yang sama sekali gak meminta apa-apa dari papanya justru menandakan adanya masalah dalam relasi ini nih. Jadi saya kira kalau orang berpandangan begitu pasrahnya sehingga gak meminta apa-apa lagi, saya kira juga itu menandakan dia takut tertolak, takut kecewa. Akhirnya ujung-ujungnya ya kurang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan mau memberikan yang dia minta. Gitu.
1: Waktu tadi Pak Paul jelaskan pertanyaan Pak Gunawan, saya tiba-tiba ingat sesuatu yang hampir mirip gitu ya dengan pertanyaan Pak Gunawan. Beberapa teman pernah mengatakan, kita tuh relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan jangan terlalu deket deh gitu, supaya kalau suatu hari kita gak mendapatkan apa yang kita minta atau kita kecewa pada Tuhan, itu gak terlalu sakit gitu loh. Kalau kita bayangin kayak relasi kita dalam dunia kan, misalnya dengan istri, dengan suami, atau dengan anak. Kalau kita deket tapi orang itu mengkhianati, terus kita kecewa, itu kan kecewanya sampai wah setengah mati begitu ya. Dibandingkan dengan yang ya yang biasa-biasa aja, kalaupun kita kecewa, ya sedikit lah kecewanya begitu. Gimana tanggapan Bapak?
0: Saya kira kalau kita bersikap seperti itu untuk sementara ya, gak apa-apa. Kapankah sikap seperti itu bisa ditoleransi ya? Setelah kita kecewa, setelah kita tertusuk, kita kok berharap tapi kok gak mendapat, aduh kecewa berat. Dan mungkin untuk sementara kita gak berani minta apa-apa kepada Tuhan, sebab rasanya kok begini, kok Tuhan gak jawab, Tuhan kok kasihnya yang begini. Tapi jangan permanen harapan saya. Kalau permanen itu soalnya menandakan hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang. Tanpa kita sadari sebetulnya itu yang terjadi.
2: Iya, Bapak, kadang-kadang orang itu kan sudah minta kepada Tuhan dalam doanya. Itu sudah lama sekali, Bapak, ya. Seperti Abraham dan Sarah itu kan sudah minta anak, pasti sudah lama dia. Kemudian juga Elizabeth itu kan. Nah, pada akhirnya ya memang kita tahu Tuhan memberikan, menjawab doa itu gitu. Tapi kan mereka itu sudah lanjut usia dan sebagainya. Nah, itu kan tetap terjadi sampai saat ini gitu, Bapak.
0: Tentang jawaban doa, ada lagi satu hal yang perlu kita pahami. Ternyata Allah tidak pernah terlambat, namun tidak pernah terlalu dini. Selalu tepat waktu. Nah, tepat waktunya Tuhan bisa terlambat buat kita.
1: Iya.
0: Gitu. Namun ternyata enggak pernah. Dia selalu tepat waktu. Misalkan ini yang terjadi pada Musa.

0: Tuhan berkata kepada Musa, suatu Tuhan memanggilnya, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka." Ini dicatat di Keluaran 3 ayat 7. Nah, masalahnya adalah Musa sudah melihat orang Israel ditindas oleh orang Mesir. Itu sebabnya pada waktu dia berusia 40 tahun, dia tidak tahan lagi melihat bangsanya ditindas. Dia mengambil tindakan sendiri, dia membunuh orang Mesir itu. Namun karena Firaun tahu, Firaun marah mau membunuh Musa, Musa harus lari. Dan berapa lamakah Musa harus disingkirkan dari kancah kehidupan di Mesir?
1: 40 tahun.
0: 40 tahun berarti berapa lamakah orang Israel harus menderita lagi? Ya, 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau kita jadi Musa, mungkin kita berkata, "Tuhan, kok baru sekarang engkau mendengar teriakan Bani Israel, kesengsaraannya ini kok baru sekarang engkau dengar? Bukankah saya sendiri pun sudah mendengar 40 tahun yang lalu?" Nah, ternyata memang waktu Tuhan kok kelihatannya buat kita terlambat. Namun tetap kita harus berkata, tidak terlambat buat Tuhan. Sama seperti tadi yang Ibu Wulan katakan tentang Lazarus. Buat ukurannya manusia, Tuhan datang terlambat 4 hari, makanya sudah meninggal dunia. Tapi untuk Tuhan, itu waktu yang paling tepat. Jadi sekali lagi kita mesti mengingat, jawaban doa Tuhan senantiasa tepat waktu. Enggak pernah terlambat, enggak pernah terlalu dini. Tapi tepat waktunya Tuhan bisa tampak terlambat di mata kita.
2: Atau mungkin terlalu cepat buat kita gitu, Bapak, ya. Jawaban itu kita enggak, sebenarnya enggak mengharap secepat itu gitu. Tetapi Tuhan tetap berikan itu.
0: Bisa, misalkan kita, misalkan soal anak, kita berdoa dan nanti mungkin 2 tahun lagi kita setelah menikah baru punya anak. Tiba-tiba langsung punya anak. Nah, ini mungkin salah satu contoh doa yang dijawab Tuhan secara cepat, terlebih cepat dari yang kita harapkan, membuat kita jadinya tidak siap.
1: Kaget.
0: Betul. Tapi untuk Tuhan itu waktunya. Itu waktunya.
2: Ya, karena kesulitan itu, Pak, kalau orang seringkali mengatakan, ya gini aja, kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita mendoakan sesuatu, ya kalau Tuhan menutup semua pintu, ya itu artinya bukan kehendak Tuhan gitu, Pak, atau ya paling enggak ditunda gitu. Nah, menyimpulkan seperti itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak?
0: Bisa. Jadi kalau kita sudah berdoa meminta Tuhan memimpin kita, kita harus percaya bahwa dari detik itu Tuhan memimpin. Dan apapun yang terjadi setelah kita meminta Tuhan memimpin kita, itu adalah dalam penetapan Tuhan untuk menolong kita mengerti pimpinan Tuhan. Jadi salah satunya adalah memang apakah pintu terbuka atau tertutup. Kalau jelas-jelas pintu tertutup, dan setelah kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, kita harus mengartikannya bukan itu sekarang ini. Nah, mungkin orang berkata, tapi kan mungkin saja pintu tertutup supaya kita gedor lebih keras lagi. Bisa jadi. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan mengerti keterbatasan kita, bahwa kita enggak bisa mengerti hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi Tuhan enggak menjawab doa kita dengan cara yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Jadi waktu dia memimpin kita, dia akan memimpin dengan cara-cara yang relatif sangat jelas dan kasat mata. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, sebab kita beranggapan waktu Tuhan menjawab, seharusnya Tuhan menjawab dengan cara yang lebih supernatural. Kok begini gampang, begini sederhana cara Tuhan memimpin kita sampai menemukan jawabannya. Iya. Jadi bukalah mata, lihatlah baik-baik apa yang sedang terjadi, dan kita terima itu sebagai pimpinan Tuhan. Kenapa? Kalau keliru, mungkin kita manusia bisa keliru, ya, gak apa-apa. Sebab kenapa? Kuasa Tuhan akan jauh lebih besar daripada kekeliruan kita itu. Dia akan bisa kembalikan kita ke jalur yang seharusnya kita tempuh. Yang penting kita mempunyai hati memang ingin melakukan yang benar di mata Tuhan.
2: Ya, yang ada orang yang minta tanda gitu Pak Paul terhadap permintaan doanya gitu. Dia katakan loh, Gideon itu kan minta tanda sama Tuhan supaya dia yakin betul Tuhan itu setuju enggak gitu dia melakukan itu gitu Pak Paul.
0: Dan mintalah tanda yang memang mustahil, yang enggak lazim. Gideon meminta tanda yang enggak lazim. Bagaimanakah mungkin bulu-bulu itu tetap basah kering, ya, atau loh. Kering di luarnya tapi enggak. Jadi hal-hal yang memang mustahil enggak lazim. Jangan kita meminta tanda yang terlalu mudah untuk kita katakan ya memang kebetulan. Jadi kalau mau meminta tanda dari Tuhan, mintalah yang enggak lazim.
2: Tapi khawatir nanti itu enggak terjadi, apa?
0: Berarti memang
2: berarti enggak dijawab gitu nanti.
0: Berarti memang kurang beriman di situ. Ya, jadi kita memang harus kembalikan pada akhirnya kepada Tuhan ya. Contoh tadi tentang Musa, orang Israel menanti 40 tahun. Berapa lamakah orang Israel akhirnya baru bisa menempati tanah Kanaan? 40 tahun lagi. Jadi 80 tahun rentang waktunya. Tapi buat Tuhan itu adalah waktunya. Ya, jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan, kalau waktu adalah waktu Tuhan, kehendak adalah kehendak Tuhan, mengapa repot-repot meminta kepada Tuhan? Sebab meminta melatih penguatan otot iman dan memperdalam keintiman kita dengan Tuhan.
2: Ya, jadi berkali-kali Alkitab itu mengingatkan kita untuk kita tekun berdoa, Pak Paul,
0: ya.
2: Tetap meminta dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik gitu. Terima kasih banyak, Pak Paul. Terima kasih juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jawaban doa. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
3: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ya Telaga dengan jawaban doa. Mungkin ini kurang maksimal begitu ya. Dan semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini semoga Telaga boleh menjadi berkat. Dan yang mau bergabung monggo silahkan, kami punya waktu sampai nanti 7:30 pagi ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian. Sebelum saya menyapa buat yang sudah bergabung, ada pujian yang dibawakan oleh Symphony Worship, Dengan Apa Kan Kubalas.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kekuatan serta penghiburan saya hadirkan dari Jacqueline Selosi untuk menit ke-52 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Selamat pagi Ibu Kamila. Kehidupan akan terasa damai apabila kita mampu menerima segala hal yang terjadi dengan lapang dada dan menyelesaikannya dengan hati yang tenang. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bu Kamila. Pak Purmanam, Julius Sitanggang, Balada Putra Surga tadi sudah hadir ya. Pagi ini membagikan ayat Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, saat pagi hariku datang lagi tadi sudah hadir dari Nikita. Furin untuk pujiannya mengalirlah sekarang tadi sudah kami hadirkan ya. Terima kasih, selamat hari Pentakosta kemarin. Semoga Roh Kudus selalu tercurah dalam diri kita. Senantiasa jadikan Roh Kudus sebagai sahabat kita yang selalu menguatkan. Amin. Untuk semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat pagi untuk Bapak Roni Kusuma. Untuk pujian yang diinginkan, peganglah tanganku Roh Kudus tadi sudah kami hadirkan. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ibu Yuni yang ada di Gayam, belas kasih Tuhan tadi sudah hadir. Selamat pagi Ibu Lili, walau gunung tak berpindah tadi juga sudah hadir ya dari Yesua Abraham dan Connect Worship. Ibu Diana yang ada di Paiton, pujiannya baru saja kami hadirkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, seperti pohon yang tidak bisa hidup tanpa air. Demikian juga kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Amin. Pak Lukas Basuki, Shalom, selamat pagi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah pada rencana Tuhan sehingga kamu tidak akan kecewa ketika kenyataan tidak berjalan sesuai kenyataanmu. Terima kasih, Shalom, selamat pagi. Selamat hari Senin ya, Tuhan memberkati. Pak Tony, dukungan doanya nanti di akhir acara persekutuan hari ini. Terima kasih untuk Ibu Anis yang ada di Nganjuk yang juga mendengarkan melalui streaming kami. Bapak Waluyo Adi, Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Amin, terima kasih. Selamat pagi Om Aliani, untuk dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini. Kita akan berdoa untuk keluarga Om Aliani. Ibu Astriana, Shalom, selamat pagi juga. Terima kasih sudah bersama dengan persekutuan udara Praise Lord program pagi hari ini. Sukacita Allah boleh kita rasakan ya. Apakah ini menginginkan pujian Gandol Gusti? Baik, nanti akan kami hadirkan ya Bu ya. Ditunggu saja pilihan Ibu Astriana dari pujian Gandol Gusti. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini kami juga sudah memulai live TikTok Star FM ya. Silakan yang ingin tahu siaran dari Radio Star FM live-nya seperti apa bisa dilihat di live TikTok kami Star FM Pasuruan. Kita akan dengarkan bersama untuk pagi hari ini satu pujian yang akan kami hadirkan dari Yusa Sujarwo, Gandol Gusti.